Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Perhatikan, matabi'i itu panjangnya dua harokat, ya. Kalla, ya. Itu ibaratnya lala, gitu ya. Lala, ada dua huruf. Kalla lam, tidak panjang. Kalla lam ma yaqdhi ma, gitu ya. Tapi dua harokat saja.

lamma itu dengung yang paling sempurna. Jadi tahan. Lamma itu ya. Kita ulang lagi. Kalla lamma yaqdi ma amara. Yaqdi ma amara. Dibanyakan empat harokat. Banyak.

Kata lagi, falyanzuri, itu yang dengungnya ditebalkan. Falyanzuril insanu ila ta'amihi,

Kalau disambung itu ada tanda ya kecil ya, ta'amihi. Nah itu maksudnya adalah itu dibaca ketika kita membaca sambung atau wasol ke ayat yang berikutnya. Gitu ya. Kalau dibaca sambung bagaimana? Kita baca.

Intinya kalau kita membaca wasol bersambung dari ayat satu ke ayat berikutnya setelahnya, maka diterapkan juga ahkam tajwid. Nanti kita akan berikan contoh. Kita baca coba ayat yang ke-25. Tadi kita telah baca.

0: sambung, namun kita akan baca dengan bacaan ibtida pada ayat ke 25 atau memulai pada ayat yang ke 25.
1: Anna sababna al-ma'a sabba.
0: Kalau kita baca sambung ke ayat berikutnya, maka tadi yang sobba itu namanya apa? Mad iwad anit tanwin. Mad iwad, ya. Yaitu mad sebagai ganti dari apa? Tanwin. Aslinya adalah sobban. Ketika kita membaca waqaf pada sobban, maka ban nunnya itu diganti dengan mad. Jadi sabba. Kita ulang lagi.

Kalau wasol pada ayat yang berikutnya, ya, disambung dengan ayat yang berikutnya, maka sobban tadi hukumnya menjadi ikhfa. Kita baca.

Bukan syakaka ya, tapi syakakuna. Kalau syakakuna itu untuk huruf yang tipis. Contoh, huruf qalqalah yang tipis, dibaca tipis, tarkik, itu adalah huruf apa? Huruf ba dan huruf apa? Dal. Qutbu dan jim, jim. Huruf qalqalah ada qutbu, qutbu, jadin, ada lima ya. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Ya. Untuk ba, jim dan dal, qalqalahnya dibaca apa? Tipis, karena hurufnya adalah huruf yang memiliki sifat istifal. Untuk qaf dan ta maka ditebalkan. Syaqaquna. Bukan syaqaquna. Ya, kita ulang. Thumma syaqaquna al-ardha syaqqa. Ayo. Bukan syaqqa, tapi syaqaquna. Bukan syaqqa. Ya. Kalau yang ke e, ab, ad, aj, buruj, kemudian apa? La, kasab, ahad. Nah itu huruf-huruf itu kalau kolahnya suaranya tipis, tidak tebal. Yang tebal ada dua, yaitu qaf dan wa. Kita ulang. Masih ada yang terdengar syaqqa ya.

Ya. Lanjutkan. Untuk nyambung ke ayat berikutnya, tadi sudah saya contohkan satu saja ya, yaitu pada ayat 24-26 ya. Ayat selanjutnya dipelajari sendiri. Ya. Kalau ada huruf ikhfa maka ada hukum ikhfa maka dibaca ikhfa. Kalau ada hukum idgham seperti pada ayat 27 ke 28 itu habbaw wa inabaw ya dan seterusnya. Kita lanjutkan.

0: Waqabba.
1: Ingat, waqab bibirnya enggak nutup ya. Waqabba. Coba.
0: Waqabba.
1: Coba. Bukan pakai ujung lidah, tapi pakai tepi lidah. Ya, tepi lidah ya. Dan memiliki sifat istithalah dan rakhawah yang suaranya mengalir. Waqab. Waqab. Gitu ya suaranya. Ada ada itu menunjukkan sifat istithalah dan juga sifat rakhawah, memanjang suaranya. Istithalah memanjang.

Bukan wanah la, ya, tapi wanah la. Suaranya tebal. Karena huruf kha memiliki sifat apa? Sifat yang tebal, isti'la. Jadi suaranya menebal. Tafkhim. Wa zaitunan wa nakhlan.

0: kum,
1: jangan dipanjangkan ya. Wali an amikum kum, ini salah. Yang benar kum, bukan kum. Ya, memang huruf mim itu ada suara yang itu namanya bainiyah, suaranya ada suara ikutan, kayak suaranya agak berjalan kum, tapi bukan kunya yang dipanjangkan ya. Wali an amikum, coba
2: wali amikum,
1: bukan kunya yang panjang. Wali an amikum kum, ini salah, namanya tamtid, molor, diolor. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.

Kalau dalam Quran, membaca Al-Quran yang demikian itu tidak dibenarkan ya. Karena Al-Quran itu bacanya sesuai dengan qawaidut tajwid. Karena di situ tidak ada huruf mad, maka tidak boleh dipanjangkan. Ya. Biasanya seperti ini terpengaruh dengan apa? Dengan nyanyian. Dengan nyanyian. Kalau nyanyian biasa diolor-olor kan gitu. Makanya ada yang melarang membaca Al-Quran dengan qawaid musikiyah, dengan membaca, dengan apa? Qaidah musik. Gitu. Kalau musik membacanya apa? Dengan bisa diolor-olor. Membaca Al-Quran tidak demikian.

0: Kita lanjutkan.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: itu namanya sah, itu adalah mad lazim kilmi musaqqal, yaitu apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid ya, dalam satu kalimat ya, dalam satu kata. Jadi itu sah ada alif bertemu dengan huruf kha yang bertasydid, maka mad lazim kilmi musaqqal. Caranya membaca gimana? Dibaca madnya sepanjang 6 harakat, kemudian ketika masuk kepada huruf kha, ya kha yang pertama, karena itu kha bertasydid, itu penggambaran dari dua huruf, yang pertama huruf yang bersukun, yang kedua huruf yang berharakat, maka dibaca dengan nabr. Kita ulangi.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
0: Ayo.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
0: Nah, masih belum tepat.
1: صَاخَّةُ.
0: Dipersiapkan.
1: Sokhah.
0: Suaranya naik. Ketika matnya itu masuk kepada huruf kha, itu suaranya naik.
1: Sokhah.
0: Coba. Jadi jangan ada kayak gini, kayak mau take off gitu ya. Sokhah. Jangan gitu. Tapi suaranya itu datar, sokho. Ketika masuk kho, baru suaranya dinaikkan. Bukan sokh. Belum waktunya masuk ke kho, suaranya sudah naik. Bukan seperti itu. Kita lain. Kita ulang lagi.
1: Fa'idha ja'atis sokho.

0: Tadi Anda salah ya bacanya. Yafium, langsung tebal ya. Tadi Anda baca tipis ya sepertinya. Kita ulang lagi. Yawma yafirul mar'u min
1: akhihi. Yawma yafirul mar'u min akhihi.
0: Mar'u ya. Yafiru, ini tebal ya. Yang dijadikan patokan adalah huruf yang ra yang berharokatnya. Yafiru. Kita ulang lagi.

يَفِرُّ جبال bukan yafir yafirru tapi yafir, sudah tebal ketika masuk itu yafirru.

Ini perhatikan ya, tiga ayat ini, 34, 35, 36, ini beberapanya, beberapa dari kita mungkin sering terbalik-balik ya. Ya, diperhatikan akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kalau menghafal surah Abasa diperhatikan, ini jangan sampai terbolak-balik. Ya akhi yang pertama, kemudian wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, jangan terbolak-balik. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa diperbaiki bacaannya. Dari waktu ke waktu kita ada peningkatan dalam sisi bacaan. Dan juga praktek apa ahkamut tajwid. Dan jangan lupa bagi yang belum menghafal, belum hafal, bisa dihafalkan dari setiap pertemuan kita. Kalau belum hafal, pada setiap pertemuan kita ayat yang kita baca ini dihafalkan sehingga ada tambahan dari hafalan kita. Ilahuna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.

nyata, nyaman ditampung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nuwasil insyaallah darsana fi hadzal yaum wa nahnu al'an fi tamrin ats-tsamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini dan kita berada pada latihan yang ke-8 pada halaman 34 Durusulullah jilid 2 Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, latihan ke-8, halaman 34. Kemudian di situ muallif memerintahkan qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithali. Qaddim, kedepankanlah al-fi'lah, fi'il atau kata kerja, fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini, kama sebagaimana huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana dijelaskan pada contoh. Ada satu contoh di situ dari 10 nomor. Nomor pertama yang dijadikan contoh oleh muallif. Contohnya ar-rakhmul awwal al-auladu syaribu al-qahwata. Al-auladu syaribu al-qahwata. Di sini yang berada di awal kalimat fi'il atau isim? Isim. Berarti kalau isim di awal kalimat namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Al-auladu ini isim. Tahu dari mana kalau ini isim? Ada alif lamnya. Itu salah satu tanda isim. Kemasukan alif lam. Sedangkan fi'il tidak bisa dan tidak mungkin kemasukan alif lam. Ini salah satu cara kita membedakan antara fi'il dan isim. Sehingga di sini diawali oleh isim. Tadi perintah dari muallif apa? Qaddim al-fi'la. Qaddimil fi'la. Kedepankanlah fi'il atau kata kerjanya. Al-auladu syaribu al-qahwata. Dari kalimat ini mana fi'ilnya? Syaribu. Syaribu. Nah, ini syaribu kita kedepankan. Caranya bagaimana? Lihat kalimat berikutnya. Ini masih contoh. Syaribal auladu al-qahwata. Syaribal auladu al-qahwata. Dari syaribu menjadi syariba. Nah, syariba. Al-auladu ini jamak. Berkedudukan sebagai fa'il. Kalau fi'ilnya berada di awal kalimat, maka dia tetap dalam bentuk mufrad, meskipun fa'ilnya atau pelakunya jamak. Ini contohnya. Syaribal auladu. Al-auladu jamak sebagai fa'il. Al-qahwata maf'ulun bihi. Bisa dipahami Pak ya? Mafhum insyaallah, mudah. Kemudian kita lanjutkan latihan yang kedua. Tafadhalu jika ingin mencoba menjawab nomor yang kedua, Fan. Nomor yang kedua, fadhal. Naam. Sami'a anna, kalau fa'il itu harus

0: marfu, Pak. Jadi fa'il itu kondisinya marfu. Marfu bisa dengan dhammah. Sehingga tidak mungkin kita baca dengan fathah. Sehingga bagaimana? Sami'anna. Nah, santum. Sami'anna sul adhana. Ya, kita baca soalnya dulu. An-nasu sami'ul adhana. Anda baca potong-potong ya, biar lebih mudah dipahami. An-nasu sami'u al-adhana. Di situ ada waw jama'ah. Sami'u. Menunjukkan itu fa'ilnya. Waw jama'ah. Kembali ke an-nas. Mereka maksudnya. Mereka mendengar. Mereka siapa? Apakah yang dimaksud adalah an-nas. Mereka itu adalah orang atau manusia. An-nasu sami'ul adhana. Orang-orang itu telah mendengar adhan. Qaddimil fi'lah. Kedepankan fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Sami'u. Ya. Sehingga tadi beliau menjawab sami'an nasu al-adhana. Menjadi sami'an nasu al-adhana. Fi'ilnya menjadi bentuk mufrad. Meskipun fa'ilnya jama' an-nas. Nah, ini perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau yang pertama itu jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Berikutnya nomor 3. Fadal, Pak. At-tullabu katabu al-ajwibata. Naam.
1: Kataba at-tullabu al-ajwibata.
0: Naam, santum. Kataba at-tullabu al-ajwibata. Maknanya sama. Kataba at-tullabu al-ajwibata. Tadi soalnya apa? At-tullabu katabu al-ajwibata. Para pelajar menulis jawaban-jawaban. Dikedepankan fi'ilnya. Karena ini at-tullabu katabul ajwibata. Ini jumlah ismiyah. Didahului oleh isim, yaitu at-tullab. Kemudian tadi mu'alif mengatakan qaddimil fi'lah. Kedepankan fi'il. Fi'ilnya mana? Katabu. Sehingga katabu kita pindahkan menjadi di awal kalimat. Kalau kita pindahkan di awal kalimat, maka tidak mungkin lagi kita menulisnya dengan katabu. Harus berbentuk mufrad. Mufradnya apa? Kataba. Fa'ilnya at-tullabu. Maf'ulun bihnya al-ajwibata. Sehingga menjadi katabat-tullabul ajwibata. Artinya sama. Para pelajar telah menulis jawaban-jawaban. Berikutnya nomor 4. Fadal, Pak.
1: At-talibatu dakhalnal fasla.
0: At-talibatu dakhalnal fasla. Artinya, Pak?
1: Pelajar-pelajar itu masuk ke kelas.
0: Naam. Pelajar-pelajar wanita itu, bisa juga kita artikan para santriwati itu atau para mahasiswi. Naam. Yang ini jumlah apa, Pak? Fi'liyah atau ismiyah? At-talibatu dakhalnal faslah. Jumlah ismiyah. Jadi saya ulangi, jumlah ismiyah itu adalah sebuah kalimat yang didahului oleh isim. Didahului dengan isim. Jadi yang mengawali kalimat ini yaitu adalah isim. Kata benda. Adapun jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Contoh di sini, kalimat pertama itu jumlah ismiyah, diawali dengan isim. Adapun bagian yang sebelahnya, kalimat berikutnya, karena di sini ada dua kalimat, kalimat yang pertama itu jumlah ismiyah, kemudian diubah menjadi jumlah fi'liyah. Caranya bagaimana? Qaddimil fi'lah. Kedepankan fi'ilnya. At-talibatu dakhalna al-fasla. Mana fi'il di sini? Dakhalna. Dakhalna. Cara mudahnya untuk membedakan ya antara isim dan fi'il tadi sudah kita sebutkan. Kalau isim itu kemasukan alif lam. Di situ ada at-talibatu. Dari kata talibatun. Talibatun. Tapi kemasukan alif lam menjadi at-talibatu. Dakhalna. Ini enggak ada alif lamnya. Ada kemungkinan ini fi'il. Dan memang fi'il. Al-fasla. Ini ada alif lamnya. Berarti ini enggak mungkin fi'il ini. Enggak mungkin fi'il. Pasti isim. Karena kemasukan alif lam. Al-fasla. Dari faslun. Kemasukan alif lam jadi al-faslu. Sehingga ya ta'ayyan sudah pasti dakhalna ini fi'il. Kita kedepankan dia. Dakhalna. Kita kedepankan, kita ubah dia menjadi di awal kalimat. Sehingga bagaimana Pak perubahannya tadi? Nah, kalau dakhalna ini masih jamak. Mereka perempuan. Nah, mereka ini kembali ke at-talibat. At-talibatu dakhalna al-fasla. Kalau dia sudah di awal kalimat, ubah dari bentuk jamak ke bentuk mufrad. Berarti kalau dakhalna ini jamak, mufradnya bagaimana? Kalau dakhalu jamak, mufradnya dakhala. Kalau dakhalna juga jamak, tapi dia kan muannats. Ubah ke bentuk mufrad. Dakhalat. Dakhalat. Harus ada ta'ut ta'nits as-sakinah. Yang membedakan dia antara laki dan perempuan, pelakunya, fa'ilnya, laki atau perempuan, itu ada ta'ut ta'nits as-sakinah. Dakhala, dia satu orang laki-laki telah masuk. Dakhalat, dia satu orang perempuan telah masuk. Yang membedakan adalah ta'ut ta'nits as-sakinah. Namanya saja ta, ta'nits as-sakinah. Ta sukun yang menunjukkan muannats. Dakhalat, dia perempuan telah masuk. Ya. Berarti gimana kalimatnya? Nah, dakhalat at-talibatu al-fasla. Dakhalat at-talibatu al-fasla. Nah, ini nomor 4. Para santriwati itu telah masuk ke dalam kelas. Berikutnya nomor 5. Fadal, Pak.
2: Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli.
0: Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Nah, para pengajar atau guru telah keluar dari kelas-kelas.
2: Kharaja al-mudarrisuna minal fasli.
0: Nah, kharajal mudarrisuna minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Maknanya sama. Cuma yang membedakan adalah kalau kalimat yang pertama itu jumlah ismiyah, al-mudarrisuna kharaju minal fusuli, ini jumlah ismiyah didahului dengan isim al-mudarrisuna. Kemudian kalimat yang kedua kharaja, ini kan fi'il. Kalimat ini didahului, diawali dengan fi'il sehingga menjadi jumlah fi'liyah. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. maknanya sama, artinya sama. Kharaja ini mufrad meskipun fa'ilnya jamak karena dia di awal kalimat. Jumlah fi'liyah. Berikutnya nomor 6. Fadhil, Pak.
2: Zumala'i raja'u minal Makkata.
0: Zumala'i raja'u min Makkata. Nah,
2: teman-temanku kembali dari Mekah.
0: Nah, teman-temanku telah kembali dari Mekah.
2: Raja'a zumala'i min Makkata.
0: Raja'a zumala'i min Makkata. Nah, ini perbedaannya jelas, Pak, ya. Zumala'i ini isim jumlah ismiyah. Raja'u fi'il dan dia harus bentuk jamak karena kalau dia bentuknya mufrad misalnya, ya, nomor 6 ini kita ubah kalimatnya menjadi zumala'i roja'a min Makkata. Roja'a min Makkata. Nah, zumala'i ini jamak atau mufrad? Jamak. Sehingga kalau kita mengatakan situ roja'a, sementara roja'a ini cuma satu huwa, ya, ini kembali ke mana nanti? Sehingga harus bentuknya jamak. Waw jama'ah. Roja'u. Sehingga waw ini kembali ke zumala'i. Zumala'i. Kecuali kalau kita katakan situ zamili roja'a. Baru zamili kan mufrad. Roja'a. Baru pas. Roja'a itu di situ ada huwa yang ditakdirkan. Ada ditakdirkan huwa di situ. Huwa. Huwa kan mufrad. Mudzakkar. Pas zamili itu juga mufrad mudzakkar. Nah, di sini zumala'i jamak. Sehingga fi'ilnya juga harus bentuknya jamak. Kharaju waw jama'a itu fa'ilnya di situ. Nah, waw ini kembali ke zumala'i. Namanya waw jama'ah. Waw yang menunjukkan jumlahnya banyak. 3 atau lebih. Ya, berikutnya nomor 7. Fadhil, Pak. Akhawati ghasalnal qumsa. Kumsana, ya, kita sudah pelajari maf'ulun bih fathah. Objek. Nah, artinya apa? Nah, saudari-saudariku mencuci gamis-gamis, kemeja-kemeja. Nah, nah ini awal kalimat atau yang mengawali kalimat ini isim atau fi'il, Pak? Isim. Mana isimnya? Akhawati. Ini isim. Kemudian tadi perintah dari mu'alif qaddimil fi'lah. Kedepankan fi'ilnya. Mana fi'ilnya, Pak? Ghasalna. Ini fi'il. Ya, dikedepankan, Pak. Coba dimajukan. Ghasalat, tambahkan fa'ilnya, subjeknya, pelakunya. Ghasalat, naam, ghasalat akhawati al-qumsana. Ahsantum. Ghasalat ini mufrad, akhawati jamak, subjek dia akhawati. Al-Qumsana maf'ulun bih. Ghasalat akhwati al-Qumsana. Ya. Tadi kita sebutkan kalau fi'ilnya di awal kalimat maka fiilnya harus mufrad. Jangan ghassalna akhawati, ini keliru. Karena di situ akan dua fiil nanti. Na itu sudah fiil, namanya nunun niswah. Nun niswah. Nun yang menunjukkan pelakunya itu jamak berjenis muannats. Jadi nun ada waw. Ada nun ada waw, sama-sama menunjukkan jamak. Tapi waw ini untuk laki-laki mudzakkar, nun untuk muannats. Namanya nunun niswah. Kalau kita pakai dahal apa tadi? Ghassalna akhawati, akan dua fa'il nanti. Sehingga harus fi'ilnya bentuknya mufrad. Ghassalat akhawati. Nah, akhawati itu berkedudukan sebagai fa'il, pelaku, subjek. Nah, saudari-saudariku telah mencuci kemeja-kemeja. Adapun tadi tak di situ menunjukkan dia muannats. Muannats. Berikutnya, fadal Pak. Fadal nomor 8. Nam at-tujjaru fatahu ad-dakakin. Nam. Artinya naam, para pedagang itu membuka toko-toko. Yang mana fiilnya Pak? Fatahu. At-tujjaru fatahu. Fiilnya fatahu. Kedepankan fiilnya. Menjadi naam. Fatahat tujjaru ad-dakakin. Fatahat tujjaru. Naam. Barakallahu fikum. Dukan itu toko, warung. Adapun jamaknya tadi apa? Ad-dakakin. Naam. At-tujjaru fatahu ad-dakakin. Fataha at-tujjaru ad-dakakin. Naam. Berikutnya. Fadal Pak. Lanjut.
3: Dokter-dokter perempuan itu pergi ke rumah sakit.
0: Naam. At-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Dokter-dokter perempuan itu telah pergi ke rumah sakit. Mana fiilnya, Pak?
3: Dhahabna.
0: Fiilnya dhahabna. Terus kedepankan. Zahabna.
3: Zahabat. Zahabat. Zahabat. At-tabibatun ilal. At-tabibatu ilal mustashfa.
0: At-tabibatu.
3: Zahabat. At-tabibatu ilal mustashfa.
0: Zahabat. At-tabibatu ilal mustashfa. Nah, santum. Zahabat at-tabibatu ilal mustashfa. Berikut terakhir nomor 10. Fadal Pak.
2: talabu fahimu ad-darsa. Para pelajar telah memahami pelajaran. Fahima Abdullahu ad-darsa.
0: At-tullabu fahimu ad-darsa. Para pelajar telah memahami pelajaran. Fiilnya yaitu fahimu. Kita letakkan di awal kalimat. Sehingga harus berbentuk mufrad. Bentuk mufradnya apa? Fahima. Fahimat tullabu ad-darsa. Fahimat tullabu ad-darsa. Para pelajar telah memahami pelajaran. Nah, tadi nomor 8 ya, dakakin, insyaallah kafnya itu tidak bertasydid sehingga dibaca at-tujaru fatahud dakakin. Ya, kalau bentuk mufradnya ad-dukkanu. Jamaknya dakakinu. Bisa juga bentuk jamaknya itu pakai jamak muannats salim. Dukkanat. Jadi bisa dakakin itu bentuk jamak dan juga dukkanat. Jadi bukan bertasydid ya kafnya. Dibaca bertasydid kalau dia kita pakai menggunakan jamak muannats salim. Dukkanat seperti muslimatun, mu'minatun, dukkanun, dukkanatun, muslimatun, muslimatun. Tapi kalau ini dakakinu, ini namanya jamak taksir. Jamak taksir kayak misalnya talibun menjadi tulabun, ini jamak taksir. Rusak, bentuknya rusak. Berikutnya kita lanjut. Ta'ammal al-amthilatul atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nomor 1. Kharajat tullabu wa dhahabu. Nah, artinya tullabu artinya para pelajar itu telah keluar, kharaja wa dhahabu, dan telah pergi. Ya, jadi kharajat tullabu wa dhahabu. Perhatikan fiil yang berada di awal kalimat itu bentuknya mufrad. Bentuknya mufrad, kharaja at-tullabu. Tapi setelahnya kan ada fiil lagi, kharajat tullabu wa dhahabu. Di sini ada dua fiil. Satunya atau fiil yang pertama itu bentuknya mufrad, fiil yang kedua itu bentuknya jamak. Jadi ini jumlah fi'liyah namanya karena diawali oleh fiil. Nah, kharajat tullabu, para pelajar itu telah keluar, wa dhahabu berubah menjadi dhahabu. Jangan pakai dhahaba. Kharajat tullabu wa dhahaba. Ini kurang tepat. Tapi harus menggunakan dhahabu untuk menunjukkan bahwa yang telah pergi itu juga pelajar yang sama. Pelajar yang keluar itu yang pergi. Ya, bisa jadi di sini kalau kharajat tullabu wa dhahaba. Para pelajar itu telah keluar dan dia pergi. Tapi itu pun sebenarnya salah ya, karena harus ada fa'ilnya di situ. Sehingga yang benar adalah kharajat tullabu wa dhahabu. Pelajar itu telah keluar dan telah pergi. Sehingga dhahabu di sini yang dimaksud adalah at-tullabu. Di situ ada waw dhahabu, wawnya kembali ke at-tullabu. Bisa dipahami nih, Pak? Ya. Atau jangan kebalik. Dhahabu at-tullabu wa kharaju at-tullabu wa dhahaba. Ini lebih parah lagi. Sehingga tadi intinya untuk memudahkan kita dalam memahami pelajaran ini, ketika fiilnya berada di awal kalimat sudah selesai mufrad bentuknya, kharaja at-tullabu. Nah, fiil yang kedua itu harus berbentuk jamak, menyesuaikan apa namanya pelakunya. Di sini at-tullabu jamak, sehingga fa'ilnya juga harus jamak. Dhahabu, fiilnya harus jamak. Dhahabu. Berikutnya nomor dua, qara'at tullabu wa katabu. Qara'at tullabu wa katabu. Para pelajar itu telah membaca dan telah menulis. Dan ini juga apa namanya, bahasa Arab itu memang bahasa yang mudah, suka yang ringkas, yang pendek. Ya, jadi enggak perlu kita mengatakan qara'at tullabu wa katabat tullabu. Ya, qara'at tullabu wa katabat tullabu. Cukup sekali pengulangan fa'il, sekali penyebutan fa'il. Qara'at tullabu wa katabu. Ya, kalau bahasa kita ya para pelajar itu telah membaca dan telah menulis. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor tiga, akalan nasu wa syaribu. Orang-orang itu telah makan, wa syaribu, dan telah minum. Orang-orang itu telah makan dan minum. Kemudian lanjut di sini, kawin jumalan mithla hadhihi musta'milan al-fi'laini al-waridaini fikum fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimati allati bainal qausaini. Kawin, susun, susunlah jumalan, kalimat-kalimat, mithla hadhihi, seperti kalimat berikut, musta'milan, menggunakan, al-fi'laini, al-waridaini, fi kulli tamrin, menggunakan dua fi'il yang ada pada setiap latihan, wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini, dengan bantuan kata atau kosakata yang ada pada dua, yang ada dalam kurung. Di situ ada kosakata yang berada dalam kurung, at-tullabu, al-faslu, al-auladu, al-hayyatu. Ya, kita disuruh menyusun sebuah kalimat yang sempurna dari dua fi'il yang telah disediakan. Dakhala, jalasa, ada dua fi'il. Dakhala, jalasa. Ya. Ini belum jadi sebuah kalimat. Dua fi'il ini belum menjadi sebuah kalimat sempurna. Kita disuruh susun untuk, kita disuruh untuk menyusun sebuah kalimat yang sempurna dengan dua fi'il ini, dengan bantuan dari dua isim yang ada dalam kurung, dakhala, jalasa. Kemudian ada at-tullabu, al-fasla. Jelas pak soalnya ya? Ada yang mau coba pak? Nomor satu, dakhala, jalasa. Fadal pak. Al-fas.
3: Al-fasla.
0: Naam.
3: Jalasa.
0: Wa.
3: Wa jalasu.
0: Naam, ahsantum. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Ya, ini kalimat sempurnanya seperti ini. Ada dua fiil, yaitu dakhala fiil yang pertama, fiil yang kedua adalah jalasa. Ya. Dakhala, kita cari fa'ilnya. Sudah ditentukan tadi, enggak mungkin al-faslu sebagai fa'il. Sehingga at-tullabu sebagai fa'il, subjeknya. Dakhalat tullabu, maf'ul bihi al-fasla, tinggal satu fi'il ya, jalasa. Nah, kita tambahkan dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Sama tadi seperti contoh. Tiga contoh tadi. Kemudian nomor dua, Para kita artikan dulu, para pelajar itu dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Para pelajar itu telah masuk ke kelas, wa jalasu, dan telah duduk. Berikutnya nomor 2. Ada 2 fiil, daraba wa qatala. Daraba dan qatala. Pakai bantuan dari isim yang ada dalam kurung, al-auladu dan al-hayyatu. Mudah insyaallah. Fadhil Pak.
2: Daraba al-auladu al-hayata.
0: Al-hayata.
2: Al-hayata.
0: Kalau al-hayata itu kehidupan. Al-hayata. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur. Al-hayya. Al-hayya tasydid al-hayyatu. Kalau al-hayatu kehidupan, sebagaimana dalam ayat tadi yang saya sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Naam, ahsantum. Darabal auladul hayyata wa qatalu. Terjem, Pak.
2: Anak-anak memukul ular dan membunuh, mereka membunuhnya. Mereka membunuh.
0: Naam. Darabal auladu al hayyata wa qatalu. Anak-anak itu memukul ular dan membunuhnya. Bisa dipahami Pak ya? Mudah insyaallah. Darabal auladul hayyata wa qatalu. Ya sebenarnya di situ ada wa qataluhu. Wa qataluhu. Karena qatala kan membutuhkan maf'ulun bih kan ya Pak, membunuh. Wa qataluhu. Yaitu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ada takdirnya. Sebenarnya wa qatalu itu kalau di situ apa namanya? Ada takdirnya biasanya seperti itu. Darabal auladul hayyata wa qatalu itu sudah cukup. Tapi sebenarnya kalau kita mau jelaskan secara rinci, situ ada hu yang ditakdirkan. Aha, afwan. Al hayyata karena dia muannats ya. Wa qataluha. Hasantum. Wa qataluha, tapi dengan qatalu sudah cukup dipahami insyaallah. Makanya kan sempat kita sampaikan laulal hadfu wat taqdir la fahimal an-nahw wal himar. Laulal hadfu wat taqdir la fahima an-nahw al himar. Kalau bukan karena dalam bahasa Arab itu ada istilah takdir, ada yang dihapus, ada yang ditakdirkan, maka keledai pun juga bisa paham ilmu nahwu. Tapi karena ada takdir dan ada hadab, hadab himar enggak bisa paham nahwu. Sambil menunggu ya. Apa selesai, Pak? Lanjut. Nomor 3. Fadal, Pak. Naam, ahsantum. Qara'at tullabud darsa wa fahimuhu, gitu misalnya. Tapi cukup dengan wa fahimu. Nah, qara'at tullabud darsa wa fahimu. Lanjut. Nomor 4 terakhir. Fadal, Pak. Sami'an nas susa.
2: Al-adhan.
0: Naam.
2: Wa zahabu.
0: Ada 3 kata di situ dalam kurung. Sami'an nasu. Perhatikan Pak, di situ fiilnya ada 2. Sami'a mendengar, zahaba pergi. Biasanya kalau pergi ada ke. Nah. Sami'an nasu, kalau mendengar berarti ada yang didengarkan.
2: Sami'an nasu
0: Naam, samian nasul adhana wa Kalau pergi biasanya ada ke keluar dari. Naam, ahsantum. Pada pelajaran yang kelima, latihan yang kesembilan, halaman 35 perhatikan tadi nomor yang keempat, sami'a zahaba. Ada dua fi'il, sami'a zahaba. Sami'a, perhatikan, itu kalau ada kata kerja muta'addi, fi'il muta'addi, maka akan membutuhkan maf'ulun bi dan subjeknya pasti jelas. Setiap pekerjaan ada yang mengerjakan. Tapi enggak setiap fi'il ada maf'ulun bi-nya. Tapi pasti punya fa'il. Nah, di sini tinggal tentukan mana fi'il, mana fa'il. Ada manusia, ada adzan, annas, orang. Sami'an nasul adzana wa dhahabu ilal masjidi. Nah, orang-orang itu telah mendengarkan adzan dan mereka telah pergi ke masjid. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد وإخوتي الكرام وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا Kita lanjutkan pembahasan kitab syarah Aqidatul Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahallahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan penjelasan tentang pernyataan al-muallif rahimahullah, wa'taqidu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Di mana al-muallif menyatakan bahwa aku meyakini tentang wajibnya beriman terhadap setiap berita dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang peristiwa setelah kematian. Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh memberikan penjelasan yang cukup panjang disertai dengan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa al-ba'athu haqqun, bahwa hari kebangkitan itu hak, benar, pasti terjadi. Dan pengingkaran haula'il kuffar, orang-orang kafir terhadap al-ba'ats, adalah pengingkaran yang batil, yang tidak memiliki dasar sama sekali. Oleh karenanya Allah membantah mereka dengan sekian bentuk bantahan yang telah kita baca beberapa ayat yang disebutkan oleh al-Imam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Bahkan juga dari sisi akal, dalilul akal menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu pasti dan benar adanya. Thumma yaqulu hafizahullahu ta'ala, terlanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Imam Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. ثم أيضا لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث في حق الله جل وعلا وأنه يخلق الخلق للفناء فقط وليس لحياتهم وأعمالهم نتيجة. Kemudian bukti yang berikutnya tentang benarnya hari kebangkitan, yaitu seandainya di sana tidak ada hari kebangkitan, demikian pula hari penghisaban amal dan pembalasannya, tidak ada kebangkitan, tidak pula hisab, tidak ada pula balasan, maka lazima memberikan konsekuensi al-abath fi haqqillah, adanya abath, suatu yang percuma, sia-sia pada perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, pada diri Allah. Ada sesuatu yang percuma, sesuatu yang sia-sia, tidak ada faedahnya pada diri Allah dan perbuatannya.
Tentunya hal ini mustahil, ya, mustahil dinisbatkan, disandarkan al-abath kepada Allah Jalla fi'ula, karena al-abath adalah suatu yang kurang, sesuatu aib, suatu yang rendah, kekurangan padanya, bertentangan dengan kesempurnaan Allah Jalla fi'ula. Ya, nganggur itu suatu yang tidak bisa dan tidak boleh dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah. Berbeda dengan makhluk manusia, mungkin nganggur, iya, enggak ada kerjaan, nongkrong, enggak ada kerjaan, mungkin. Tapi kalau Allah, tidak bisa dan tidak boleh disandarkan sifat ini, sifat al-abath, percuma, nganggur, sia-sia. Enggak. Allah Maha Mulia, Maha Tinggi untuk disandarkan sifat-sifat yang seperti ini. Wa annahu yakhluqul khalqa lil fana'i faqat, dan juga memberikan konsekuensi bahwa Allah menciptakan makhluk hanya untuk al-fana, suatu yang sirna, hilang tanpa ada manfaat sedikit pun. Tidak ada tujuan Allah menciptakan manusia ini. Tidak ada tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Padahal Allah telah nyatakan dan tegaskan dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah tidaklah menciptakan makhluk untuk fana begitu saja. Ya, untuk fana kemudian sirna, hilang begitu saja tanpa ada manfaat atau tujuan atau konsekuensi di balik itu. Enggak. Walaisa lihayatihim wa amalihim natijah. Juga berkonsekuensi bahwa kehidupan makhluk dan amalan mereka itu tidak ada hasilnya. Terkhusus al-ins wal jin. Ketika dinyatakan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan dan juga penghisaban amal dan pembalasannya, berarti kelazimannya bahwa amalan-amalan hamba itu percuma, sia-sia. Ya, sia-sia. Gak ada hasilnya. Ini tentunya akidah orang-orang kafir dari duhriyatul kufar yang telah kita sebutkan. Orang-orang yang meyakini bahwasanya kehidupan ini hanya karena berlalunya zaman, hanya sekedar berlalu siang dan malam, pergantian waktu, hari, dan seterusnya, kemudian binasa dan hilang. Lah, ini tidak sejalan dan selaras dengan keadilan Allah, keagungan dan kesempurnaannya. Khalaqahum wa awjadahum wa atana bihim wa hum ya'malun. Allah menciptakan makhluk, Allah mengadakan mereka, dan Allah i'tana bihim, perhatian kepada mereka. Wa hum ya'malun, mereka pun beramal. Wa minhum man ya'malu a'malan salihatan, di antara mereka ada yang melakukan amalan-amalan saleh. Wa yamutu wa la yanalu min jazaiha syai'an, kemudian dia mati, yang beramal saleh tadi mati dan tidak mendapatkan balasan apapun dari amalannya. Iya. Yeah. Nah. Wa minhum man ya'mal a'malan qabihah wa ma'asi wa kufran wa ilhadan. Di antara mereka pula ada yang melakukan amalan-amalan qabihah yang jelek. Amalan-amalan yang buruk, kemaksiatan, kekufuran, wal ilhad, yamutu wala yanalu min jazai syai'. Dia pun mati dan tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak ada akibat yang dia rasakan dari perbuatannya. Tentunya ini bertentangan dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan bertentangan dengan akal serta fitrah yang salimah. Di dunia saja orang yang melakukan kebaikan,
bekerja, melakukan perkara-perkara yang baik, usaha yang halal, kemudian dia dapat enggak dapat hasil apa-apa. Ini suatu yang apa? Aib, iya, kurang. Suatu yang tidak wajar. Apalagi dalam urusan agama terkait dengan ibadah dan amal-amalan salihah, lalu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan yang terbaik, atau sebaliknya melakukan berbagai kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, kemudian tidak dihukum, tidak diiqab. Ini tentunya tidak wajar, tidak benar, tidak diterima, ya, dan dibenarkan oleh akal yang sehat. Hakada. Hal yantahi inda hadza, apakah berhenti di sini saja? Al jawabula, jawabannya tidak. Hadza fihi ta'nun fi adlillah, keyakinan dan anggapan seperti ini, yakni hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya berlalunya zaman, tidak ada hisab, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada pembalasan amalan. Ini semuanya adalah bentuk at-ta'n fi adlillah, celaan kepada keadilan Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah jalla fi'ulah mengatakan, afanaja'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan kaum muslimin seperti orang-orang yang mujrim, orang-orang yang senantiasa melakukan kejahatan, kejelekan. Malakum kaifa tahkumun, kenapa kalian menghukum seperti ini? Demikian Allah mencela mereka. Allahu la yaj'alul muslimina kal mujrimin, kulluhum yamutun wa la yanaluna min jazai a'malihim syai'a. Allah tidak menjadikan kaum muslimin seperti orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat. Allah tidak akan menyamakan mereka, ya, menyamakan muslimin dengan al-mujrimin, apalagi dengan kafirin. Yang mujrim saja, yang melakukan berbagai jaraim, jaraim yakni berbagai kejahatan-kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, pelanggaran. Allah tidak akan menyamakan al-muslimin, kaum muslimin yang taat kepada Allah, yang tunduk patuh kepada syariatnya, hukum-hukum Allah, seperti mereka itu. Yamutun, mereka mati lalu tidak mendapatkan hasil apa-apa dari amalannya. Qala ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, baathila, sia-sia, percuma begitu saja. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Lalu Allah menyatakan itulah sangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celaka orang-orang kafir di dalam annar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami samakan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti al-mufsidin? Kami samakan mereka dengan orang-orang mufsid yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ataukah kami samakan al-muttaqin dengan al-fujjar?

Apakah kami samakan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti al-mufsidin? Kami samakan mereka dengan orang-orang mufsid yang melakukan kerusakan di muka bumi? Ataukah kami samakan al-muttaqin dengan al-fujjar? Tentunya tidak. Laisa kadzalik. Tidak demikian. Artinya dalam ayat ini Allah memberikan sebuah pertanyaan dalam rangka pengingkaran, istifham ingkar yang tidak membutuhkan jawaban. Ya. Allah menggunakan istifham ingkari, pertanyaan dalam konteks pengingkaran, untuk membantah mereka, orang-orang kafir al-mukadzibin yang mendustakan hari kebangkitan, hari penghisaban dan pembalasan amal. Qala fala yakunu fihi ba'dun wa jazaa, tidak ada padanya hari kebangkitan dan balasan. La jazaa lil muhsin ala ihsanihi wala lil musii ala isaatihi, tidak ada balasan bagi al-muhsin yang berbuat baik atas kebaikannya, yang berbuat jelek atas kejelekannya. Hada min babil abadhi, ini termasuk dari bentuk al-abath, suatu yang percuma, sia-sia. Annallaha yakhluqu khalqan wa yatrukuhu wa la yasiru lahu natijah, Allah menciptakan makhluk lalu Allah biarkan mereka lalu tidak ada hasil apa-apa darinya. Wa ya'maluna amalan sayyi'atan aw salihatan, mereka pun beramal amalan yang jelek ataukah yang saleh. Wala yakunu laha thamaratun wala natijah, kemudian setelah itu tidak ada buah dan hasil darinya. Hada min babil abad, ini termasuk perkara yang sia-sia, yang tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tidak ada yang abad ya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kita aja misalnya melakukan sesuatu untuk apa ya, iseng, gak ada. Ini orang juga ini apa, gak ada kerjaan, bikin halal yang gak ada manfaatnya, gak ada tujuannya, itu suatu yang kurang ya, enggak bagus. Ya. Apalagi Allah jalla fi'ala menciptakan makhluk manusia, jin, lalu mereka beramal, berbuat, kemudian enggak ada akhirnya, enggak ada buahnya, enggak ada hasilnya. Ini tentunya enggak benar ya, kalau disandarkan kepada Allah azza wa jalla. Qala wa min babi at-ta'an fi adalatillahi jalla wa ala, dan juga termasuk bentuk celaan, penghinaan, perendahan kepada Allah dari sisi keadilannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian percuma, sia-sia begitu saja, dan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami. Fata'alallahul malikul haq, maha tinggi dan maha suci Allah, raja yang hak. La ilaha illahu, dialah sesembahan satu-satunya yang berhak dan benar diibadahi. Rabbul arshil karim, pemilik arsh yang maha mulia. Ta'ala Allah an dhalika, maha tinggi Allah dari hal itu. Ya, dari suatu yang sia-sia. Dari sangkaan kalian wahai hamba-hamba Allah. Ayyakuna khalaqa hadzal khalqa wa yatrukuhum yamutun wa la yasiru li'amalihim natijah. Ya. Allah disucikan, dibersihkan, ditinggikan dari penisbatan kesia-siaan, percuma pada perbuatan Allah, yaitu Allah menciptakan makhluknya lalu biarkan mereka hidup di dunia ini, mereka beramal, berbuat, kemudian mereka mati dan tidak ada hasilnya, tidak ada balasannya. Nah, ini suatu yang sia-sia, tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah jalla wa ala. Wala yatamayyaz al-mu'minu minal kafir, kemudian juga tidak ada bedanya antara seorang mukmin dengan kafir, sama saja ya, mukmin yang melakukan ketaatan, kebajikan, amal saleh, ya sama dengan kafir yang melakukan kekufuran, kemaksiatan dan seterusnya. Balrub

ma yakunul kafir mun'aman fi hadhihi dunya, bahkan terkadang seorang kafir itu bernikmat-nikmat di dunia ini, berada di atas kenikmatan dunia. Wala yanalu min jazaihi syai', kemudian dia enggak dapat hasilnya sedikit pun. Hadza yalzamu aw yakunu wa huwa 'alal ma'asi wal kufur, si kafir tersebut di atas kemaksiatan dan kekufuran. Wa yakunul mu'min mudayyaqan 'alaihi fi hadhihi dunya, sementara seorang mukmin dalam keadaan sempit hidupnya di dunia ini, ya, melarat, miskin di dunia ini. La yanalu min jazaihi syai'a, kemudian dia pun tidak mendapatkan hasil apa-apa dari keadaan tersebut. Ini berkonsekuensi ta'an fi adalatillah, adanya celaan, tikaman pada keadilan Allah jalla wa ala. Wa yalzamu alaihi annahu khalaqal khalqa abathan la natijata li a'malihim. Fahada minat ta'am fi hikmatillahi jalla wa ala. Dan ini pun termasuk tikaman dan celaan pada hikmatullah. Wa fi adlillah, dan juga pada keadilannya. Fahada min adillatil ba'athi. Dan inilah diantara dalil-dalil benarnya hari kebangkitan. Dzakarahallahu fil Qur'anil Karim fi mawadhi'a muta'addidah. Allah sebutkan dalil-dalil tersebut di dalam kitabnya Al-Qur'anil Karim fi mawadhi'a muta'addidah, dalam beberapa ayat. Fal imanu bil ba'tsi ruknun min arkanil imani sitta. Maka beriman kepada hari kebangkitan merupakan salah satu rukun dari 6 rukun iman. Takarrara dzikruhu fil Qur'anil Karim, dan telah berulang penyebutannya di dalam Al-Qur'ani Al-Karim. Tsumma yaqulu al-mu'allifu wa huwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa uminu bi fitnatil qabri wa na'imihi. Fa uminu bi fitnati al qabri wa na'imihi, dan aku beriman dengan adanya fitnah kubur dan kenikmatannya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau al-muallif menyebutkan tentang keyakinannya, keimanannya terhadap berbagai peristiwa yang terjadi setelah kematian, maka berikutnya beliau merinci apa saja kejadian dan peristiwa yang terjadi setelah kematian tersebut. Yaitu beliau sebutkan tentang fitnah kubur dan kenikmatan kubur. Qala al-imam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadha awwalu ma yakunu fil yaumil akhir. Inilah awal kejadian yang akan terjadi di hari akhir. Yani hari akhir itu dimulai dari alam kubur, ya, alam kubur. Barakallahu fikum. Dalilnya adalah ayat, yaitu Allah menyatakan dalam surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Apa yang dimaksud dengan wa fil akhirah, kata para ulama, yani fil qabri, ya. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit, ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud dengan di dunia yaitu dengan dikokohkan dengan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, sehingga seorang mukmin kokoh dengan tauhidnya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan di hari akhir, yaitu di alam kubur, Allah kokohkan dia, sang mukmin tersebut, untuk bisa menjawab 3 pertanyaan yang disampaikan oleh 2 malaikat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hari akhir itu dimulai dari alam barzakh. Walaupun alam barzakh itu sebenarnya adalah alam pemisah.
antara alam dunia dengan alam akhirah. Ya, alam dunia dengan alam akhirah, dia sebagai pemisah. Kalau di dalam hadis disebutkan bahwasanya alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama menuju yaumil akhir, ya, halte pertama untuk menuju negeri akhir. Tapi dia sudah masuk di yaumil akhir, masuk bagian dari yaumil akhir. Nah, karena dalam hadis disebutkan man mata faqad qamat qiyamatuh, barang siapa yang wafat, yang meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya, yaitu dia telah masuk kepada hari akhir. Hari akhir. Qala hafizahullahu ta'ala, idza wudi'al mayyitu fi qabrihi wa antuhiya min dafnihi wa tawalla anhu musyayyi'u. Apabila seorang mayat telah diletakkan dalam kuburnya dan telah selesai pemakamannya dan telah pulang orang-orang yang mengantarkannya, wa annahu la yasma'u qara'ani 'alihim, dan sungguh si mayit tadi akan mendengar bunyi sandal-sandal mereka, para pengantar ke kuburan, yatihi malakani, maka akan mendatangi dia dua malaika, ya, munkar wa nakir, fayuq'idanihi, lalu dua malaikat tadi mendudukan si mayit, fatu'adu ruhuhu fi jasadih, lalu Allah mengembalikan ruh ke jasadnya, dikembalikan si mayit, ya, sehingga hidup kembali dalam kuburnya, lalu didudukan oleh dua malaikat tersebut, wa yahya hayatan barzakhiyah laisat mithla hayatihi fid dunya, maka dia pun akan menjalani kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur yang tidak seperti kehidupan di dunia ini, sudah lain, ya, alamnya sudah berpindah ke alam barzakh. Qala hayatun barzakhiyatun la ya'lamuha illallah, dari alam akhirah, itu perkara gaib yang ilmunya hanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui apa yang terjadi di alam kubur, walaupun

Fa'adu ruhuhu fi jasadih. Lalu Allah mengembalikan ruh ke jasadnya. Dikembalikan si mayit, ya, sehingga hidup kembali dalam kuburnya. Lalu didudukan oleh dua malaikat tersebut. Wa yahya hayatan barzakhiyah laisat mithla hayatihi fid dunya. Maka dia pun akan menjalani kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur, yang tidak seperti kehidupan di dunia ini. Sudah lain, ya, alamnya sudah berpindah ke alam barzakh. Qala hayatun barzakhiyatun la ya'lamuha illallah. Dari alam akhirah, itu perkara gaib yang ilmunya hanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui apa yang terjadi di alam kubur, walaupun gaib. Qala fayas'alahi, maka dua malaikat tadi menyampaikan pertanyaan kepada si mayit, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuk.

Hayatan barzakhiyah laisat mithla hayatihi fid dunya, maka dia pun akan menjalani kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur, yang tidak seperti kehidupan di dunia ini. Sudah lain ya, alamnya sudah berpindah ke alam barzakh. Qala hayatun barzakhiyatun la ya'lamuha illallah, dari alam akhirah, itu perkara gaib yang ilmunya hanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui apa yang terjadi di alam kubur, walaupun gaib. Qala fa yas'alanihi, maka dua malaikat tadi menyampaikan pertanyaan kepada si mayit, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabi wa man nabiyuk. Dan dijelaskan pula oleh para ulama termasuk Syekh Al-Fauzan bahwasanya seorang mampu dan bisa menjawab tiga pertanyaan ini dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, bantuan dan kekuatan dari Allah pertama dan utama, kemudian yang kedua karena keimanannya dan amal solehnya yang telah dia persembahkan di dunia. Bukan karena kepintarannya, bukan karena dia menghafal jawabannya, bukan, tapi semata-mata karena at-tathbit minallah wal iman bihi, iman billahi jalla fi'ula. Inilah sehingga Allah tegaskan dalam ayat ini yuthabbitullah. Lihat al-fa'il siapa? Allah. Yuthabbitullah, orang yang beriman adalah orang-orang yang mengaplikasikan imannya dalam amal saleh, dalam ibadah, dalam ketaatan. Bil qawli tsabit, dengan jawaban yang kokoh,

taufik dari Allah Azza wa Jal, bantuan dan kekuatan dari Allah pertama dan utama. Kemudian yang kedua, karena keimanannya dan amal solehnya yang telah dia persembahkan di dunia. Bukan karena kepintarannya, bukan karena dia menghafal jawabannya, bukan. Tapi semata-mata karena at-tathbit minallah wal iman bihi, iman billahi jalla fi'ula. Inilah sehingga Allah tegaskan dalam ayat ini, yuthabbitullah. Lihat, al-fa'il siapa? Allah. Yuthabbitullah, Allah. Orang yang beriman adalah orang-orang yang mengaplikasikan iman dalam amal saleh, dalam ibadah, dalam ketaatan. Bil qawli tsabit, dengan jawaban yang kokoh. Yuwasi'u lahu fi qabrihi madda basarihi, lalu dilapangkan, diluaskan kuburannya sejauh pandangan matanya. Ya, pandangan mata kita jauh mana, itu akan diluaskan kuburnya. Ini semuanya perkara gaib yang kita imani, ya. Kita imani, kita benarkan, kita yakini. Tidak ada keraguan sedikit pun. Hatta yara manzilahu fil jannah, hingga dia melihat tempatnya dia ada di surga. Wa ya'tihi min rauhiha wa tibiha, lalu akan datang ya padanya di dalam kuburnya wewangian harum yang datang dari surga, sehingga dia mencium bau yang wangi ya, yang harum dari al-jannah. Wa yusbihu qabruhu raudhatan min riyadil jannah, sehingga kuburannya itu menjadi ya seperti raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Wa yaqul, lalu dia berkata, ya rabbi aqimis saah hatta a'udu ila ahli wa mali, ya tegakkan hari kiamat hingga aku akan kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ini terkait dengan seorang mukmin. Ya, dia sudah merasakan kebahagiaan, kenikmatan dalam kuburnya. Di hari penantiannya, penungguannya untuk terjadi kiamatul kubra, kiamat besar, dia telah merasakan nikmatul al-qabr. Nah. Namun sebaliknya seorang munafik atau kafir, maka dia akan merasakan yang namanya adabu al-qabr. Sehingga alam kubur atau alam barzakh ini ya tempat yang sangat menentukan keberhasilan seorang hamba nanti di hari kiamat. Dia menjadi orang berhasil sukses ataukah gagal ya di hari kiamat. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memerintahkan umatnya, kita semuanya, untuk senantiasa berlindung kepada Allah, meminta keselamatan kepada Allah dari yang namanya adabul qabr. Bahkan perintah itu ya ditujukan kepada umatnya untuk senantiasa meminta di dalam sholatnya. Setiap kali kita sholat, untuk kita memohon perlindungan dari empat perkara, diantaranya dari adab kubur. Karena apabila seorang selamat dari adab kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tidak ada yang ketiga. Kalau dia tidak selamat dari adab kubur, ya berarti ya dia tidak merasakan yang namanya nikmat. Kalau dia mendapatkan adab kubur, ya sudah, nikmat enggak ada. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, berarti selamat dari adab kubur. Maka hendaknya kita terus berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dari adabu al-qabr. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa naktafi bihada. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah memasuki beberapa poin penting yang berkaitan dengan mafasid, kerusakan-kerusakan atau hal-hal buruk yang diakibatkan oleh perbuatan boros air, tidak hemat dalam menggunakan air, walaupun untuk proses berwudu yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang kita baca adalah perkataan beliau hafizahullah, wa minha al-khawfu alayhi min al-ghuluwi fil ibadah, fa innal wudu'a ibadatun wal ibadatu idza dakhalaha al-ghuluw fasadat. Di antara kerusakan atau efek negatif dari tidak hemat air, boros menggunakan air, adalah kekhawatiran terhadap orang yang berwudu terjatuh dalam perbuatan al-ghulu fil ibadah, berlebihan dalam beribadah. Fa innal wudu'a ibadah, karena sesungguhnya wudu itu adalah ibadah. Dan ibadah jika dimasuki oleh sikap al-ghulu, sikap berlebihan, fasadat, dia akan rusak. Poin ini berlaku untuk semua jenis ibadah, agar kita menjauhkan diri dari perbuatan al-ghulu, perbuatan berlebihan. Yang dimaksud dengan berlebihan di sini adalah melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditentukan oleh syariat ini. Mengingat di antara penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam catatan sejarah adalah karena sikap al-ghulu, karena sikap berlebihan ini. Dan yang terpenting bagi seorang muslim adalah bukan banyaknya ibadah yang dilakukan, bukan banyaknya air saat berwudu yang digunakan, akan tetapi bagaimana dalam beribadah, bagaimana dalam berwudu khususnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teringat suatu kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada tiga orang datang ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana
puasa Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana salat malam Nabi alaihi salatu wassalam. Tiga orang itu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam merupakan sesuatu yang cocok untuk beliau, yang memang telah diampuni segala dosanya yang lalu ataupun yang akan datang. Maksum ketika berpuasa dan berbuka, kemudian sholat malam dan juga tidur. Demikian pula beliau menikah, menikahi wanita. Bagi tiga orang yang datang dan menanyakan hal itu, menurut mereka itu adalah amalan yang sedikit untuk bisa menandingi Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga masing-masingnya mengatakan, aku akan berpuasa terus menerus tanpa berbuka. Aku yang satu lagi, aku akan melakukan sholat malam dan tidak tidur. Sedangkan yang satu lagi, aku akan terus berusaha menjalani kehidupan ini tanpa menikah, supaya lebih konsen dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang dan disampaikan apa yang telah dinyatakan oleh tiga orang tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dan melarang dari apa yang telah dinyatakan tadi, seraya menegaskan, adapun aku berpuasa dan juga berbuka, aku sholat malam dan juga tidur, aku pun menikahi wanita. Barang siapa man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan jalan hidupku, maka bukan termasuk bagianku, bukan termasuk dari golonganku. Di sini terdapat pelajaran penting bahwa hakikat kebenaran itu bukan karena banyaknya suatu amalan, bukan karena tampak khusyuknya suatu perbuatan, atau kuantitas yang lebih dalam pandangan manusia. Akan tetapi standar kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muwafaqah bima kana alaihi ar-rasul alaihi salatu wassalam, mencocoki apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal berwudu, topiknya adalah penggunaan air. Yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah hemat, hemat air, tidak boros. Walaupun air berlimpah, dan kita sudah mempelajari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan menggunakan air yang sedikit, seukuran mut, satu cakupan tangan, itu pun sudah mencukupi untuk melakukan proses wudu. Nah, di sini poinnya adalah ketika seseorang berlebihan dalam menggunakan air, apalagi diiringi oleh perasaan kalau airnya sedikit takut tidak sah,
atau khawatir tidak mencukupi. Padahal sudah banyak, maka khawatir terjatuh dalam perbuatan al-ghulu, sikap berlebihan dalam ibadah. Dan ini biasanya akan merembet kepada jenis-jenis ibadah yang lainnya dan sangat berbahaya. Tidaklah kelompok khawarij menyimpang dalam agama ini karena perbuatan al-ghulu, karena pemikiran yang berlebihan, yang ekstrim dalam agama ini melebihi batas-batas yang sudah ditentukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam agama ini diatur secara seimbang untuk mengambil dalil-dalil yang bersifat janji-janji mulia, pahala, kemudian al-jannah, surga, dan berbagai penjelasan tentang ganjaran dalam sebuah amalan. Di sana pula ada dalil-dalil yang bersifat ancaman, al-wa'id, ancaman berupa azab, berupa siksa, neraka dan lain sebagainya. Nah, kelompok khawarij mereka karena rasa takutnya yang berlebihan kepada Allah tidak diimbangi dengan ar-raja, al-khauf dan raja harus seimbang. Rasa takut dan rasa harap kepada Allah harus seimbang, yang diumpamakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah seperti dua sayap burung yang harus selalu seimbang agar bisa terbang tinggi, antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok khawarij berlebihan dalam hal takutnya kepada Allah, sehingga ayat-ayat rahmah, ayat-ayat yang berkaitan dengan janji mulia diabaikan oleh mereka. Yang ditekuni, yang didalami adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, berkaitan dengan siksa, berkaitan dengan ancaman. Sehingga membentuk pola pikir dan perilakunya untuk berlebihan dalam menjalankan agama ini. Sebaliknya, kelompok Murji'ah berseberangan dengan Khawarij bermudah-mudahan, maunya ayat-ayat yang gampang-gampang tentang rahmat Allah yang luas, tentang pahala dari Allah, tidak mau mengkaji, mendalami, mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa, dengan azab Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan an-nar, sehingga membentuk pula pola pikir yang salah, perilaku yang salah, bermudah-mudahan. Bahkan saking ekstrimnya, pelaku kemaksiatan sebesar apapun tidak berpengaruh dengan keimanan, sempurna tetap imannya walaupun berzina, walaupun melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, ini dua sisi yang berbahaya. Maka bagaimanapun kondisinya, seorang muslim harus selalu berada di pertengahan. Maksudnya pertengahan adalah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena yang benar itu bukan yang paling banyak atau yang paling sedikit. Yang benar dalam agama ini standarnya adalah yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau lanjutkan, wa minha annahu qad yahduthu lahu alwaswasu fi at-tahara bisabab al-israfi fi sabb al-ma'. Di antara efek negatif tidak hemat air atau pemborosan, bahwasanya terkadang bisa terjadi pada orang yang tidak hemat air tadi al-waswas,
rasa was-was, keraguan-raguan fitoharah dalam hal bersuci. Bisababil israf, dengan sebab dia boros air berlebihan, fi sobbil ma, di dalam menuangkan air. Sudah terbiasa ketika berwudu dengan menggunakan air yang banyak. Ketika air sedikit, was-was, tadi wudunya kira-kira sah apa tidak. Mengapa? Karena sudah kebiasaan ketika berwudu air yang digunakan berhamburan. Kondisi-kondisi tertentu saat air stoknya menipis, terbatas, maka dia was-was, timbul rasa was-was, apakah wudunya sah atau tidak, sholatnya sah apa tidak, yang dibangun di atas wudu dengan air yang sedikit tadi. Padahal air yang sedikit tersebut selama mencukupi digunakan untuk berwudu, maka wudunya telah sah. Sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, berwudu dengan air satu mud saja, satu cakupan tangan. Ini juga termasuk peringatan bagi kita untuk benar-benar hemat air. Karena apabila sudah terbiasa dengan penggunaan air yang banyak saat berwudu, khawatir akan menimbulkan rasa was-was, khususnya ketika air sedang terbatas atau stoknya menipis. Qala hafizahullahu ta'ala, wal khairu kulluhu fil iqtida'i bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan, kulluhu semuanya, fil iqtida, ada pada sikap meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, yang diada-adakan di dalam agama ini. Di sini beliau menegaskan bahwa kebaikan dalam kita beragama ini adalah dengan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, dengan meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Sedangkan hal-hal yang baru dalam agama ini, maka dia adalah syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Tersirat di sini untuk benar-benar kita selalu berpegang dengan al-mutaba'ah, mengikuti dengan kuat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama ini, tidak menambah-nambahinya ataupun tidak mengurang-uranginya. Dengan itu akan diraih kebaikan dalam hidup kita. Waffaq Allahul jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada semuanya, kepada apa yang Allah cintai dan ridai. Berikutnya beliau tambahkan, fa'alaika ayyuhal muslim bil hirsi ala ayyakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika ala alwajhil mashru' min ghairi ifratin wala tafridin, fakila tarafai dhamimun, wa khairul umuri awsatuha, wal mutasahilu fil ibadati yantaqisuha, wal ghali fiha yazidu alaiha ma laysa minha, wal mustannu fiha bisunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yuwaffiha haqqaha. Fa'alaika ayyuhal muslim, maka wajib bagimu wahai seorang muslim, bil hirsi, untuk bersemangat, ala ayyakuna wudu'uka, agar wudu'mu,
wa jami'u ibadatika, dan seluruh ibadahmu, ala al-wajhil masyru', menjadi atau sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Di sini sekali lagi beliau mengajak setiap muslim untuk berupaya semaksimal mungkin, bahkan bersemangat agar wudhunya, bahkan segenap ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ifratin wala tafrid, tanpa ifrat. Ifrat maknanya ghulu, berlebihan, ditambah-tambahi. Rasulullah sudah mengajarkan tata cara berwudu. Cukup memulainya dengan bismillah. Maka ditambahi dengan salawat Nabi, bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Ditambah lagi dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempraktikkan atau mencontohkannya. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat wudu Nabi mencukupkan dengan memulai mengucapkan bacaan basmalah, bismillah. Ini salah satu contoh. Demikian pula berkait dengan gerakan-gerakan wudu. Kita dituntut untuk mempelajari bagaimana tuntunan wudu Nabi alaihi salatu wasallam dan mengikutinya. Berusaha untuk mencontohnya. Karena tidaklah beliau alaihi salatu wasallam dihadirkan di muka bumi ini selain untuk mengajak umat manusia beribadah kepada Allah, mengajarkan kebenaran, memperingatkan dari kebatilan, juga sebagai sosok yang hadir yang bisa dilihat. Tidak hanya teori-teori saja, tapi memang untuk diteladani, dilihat oleh para sahabatnya bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya, disaksikan secara langsung. Kemudian para sahabat meriwayatkan apa yang mereka saksikan dari wudu Nabi alaihi salatu wasallam, salat Nabi alaihi salatu wasallam dan lain sebagainya kepada murid-muridnya, kepada generasi berikutnya. Min ghairi ifratin wala tafrid, tanpa berlebihan dan mengurang-urangi. Tafrid mengandung makna at-tasahul, bermudah-mudahan. Rasulullah mengajarkan seperti ini, dia tidak mengikuti tuntunan itu. Apakah karena rasa malasnya atau karena mengikuti hawa nafsunya dan lain sebagainya. Memang kedua pihak ini bertolak belakang. Yang satu yang ifrat biasanya karena semangatnya yang tinggi tanpa bimbingan ilmu. Yang kedua enggan untuk mengikuti yang sempurna karena malasnya, karena hawa nafsunya dan lain sebagainya.

Fakila tarafai al-umur dhamim, maka kedua sisi dari perkara ini tercela. Sikap berlebihan dalam beragama tercela, melebihi batas-batasnya. Sikap tafrid, bermudah-mudahan juga tercela. Wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan. Maksudnya paling pertengahan itu tidak berlebihan ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Tidak berlebihan melebihi batas-batasnya, dan juga tidak mengurang-urangi dari haknya, sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wal mutasahilu fil ibadati yantaqisuha. Kemudian beliau merinci lagi, wal mutasahil, dan orang yang bermudah-mudahan fil ibadati, dalam hal ibadah, yantaqisuha, dia mengurang-urangi ibadah itu, tidak menjalankan sesuai dengan hak-haknya, cenderung cari mana yang mudah menurut hawa nafsunya, cari gampangnya, cari jalan pintas. Dalam keadaan tidak seperti itu yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini al-mutasahil. Perbuatannya adalah justru mengurangi hak-hak ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu 'alayha ma laysa minhu. Sedangkan orang yang berlebihan dalam ibadah, dia cenderung yazidu 'alayha, menambahinya. Ma laysa minha, apa yang bukan bagian dari ibadah tersebut. Kalau yang pihak al-mutasahil, yang bermudah-mudahan, mengurang-urangi yang sudah jelas. Kalau al-ghali, yang berlebihan ini, menambah-nambahi sesuatu yang sudah jelas, ditambahi lagi sama dia. Wal mustannu fiha bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang benar-benar mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, fiha fil ibadah, dalam hal ibadah ini, huwal ladzi yuwaffiha haqqaha, dialah orang yang yuwaffiha, benar-benar memenuhi ibadah tersebut, haqqaha, haknya. Jadi yang sebenarnya memenuhi hak-hak ibadah sesuai dengan ketentuannya adalah orang-orang yang benar-benar berusaha mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan syariatnya, termasuk di dalamnya adalah ibadah, Allah pilihkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah pilihkan yang paling bermanfaat bagi hamba-hambanya dan dimampui oleh hamba-hambanya. Hal itu diwujudkan dengan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam dan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima segala sesuatu yang di luar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah perintahkan adalah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau tidak seperti itu, Allah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, di antara syarat diterimanya amalan ditegaskan oleh para ulama adalah mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama al-ikhlas, harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, mengikuti tuntunan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam juga menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan di dalam agama ini, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, dari Rasul alaihi salatu wasallam, dia ada-adakan sendiri, menurut dia baik, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang bukan bagian dari agama, tidak pernah ada tuntunan dari Rasul alaihi salatu wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak. Betapa meruginya seorang muslim ketika dia merasa telah banyak beramal di dunia ini, mengerahkan segala apa yang dimampui, kemudian datang di hari kiamat segala amal yang telah dilakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ternyata tidak sesuai dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di akhir Asy-Syaikh Al-Fauzan menutup dengan doa, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan karuniakanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukilah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, serta karuniakanlah kepada kami untuk menjauhinya, dan janganlah engkau jadikan ia multabisan alaina, samar bagi kami sehingga kami tersesat karenanya. Wallahu a'lam bis-shawab, naktafi bihadzal qadr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kembali kita berjumpa di kajian Al-Ghaibah di Ahad pagi ini yang di tanggal 20 Muharram Syahrillah Al-Muharram 1448 Hijriah. Dan ini kita berada

sisa-sisa bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram. Kita selama 3 bulan ini berada di bulan-bulan haram, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Syahrullah Al-Muharram. Dan telah lewat pada kita puasa Tasu'a dan Asyura. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Maka kita kembali dengan pembahasan kita, yaitu daruratul ihtimam bisunan an-nabawiyah, yang telah kita bahas tentang hukum meninggalkan sunnah. Bahwa seorang yang meninggalkan sunnah, yakni perkara-perkara yang mustahab, yang tidak wajib, maka itu bisa terkenai celaan, bahkan terkenai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga perlu diingkari. Ya, tidak dibiarkan begitu saja, sehingga juga boleh adanya ingkar mungkar dalam perkara yang mustahab. Maka dari sini memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa jangan sampai kita menggampangkan perkara sunnah, kita anggap ringan, kita anggap remeh. Ya, tidak. Kita harus mementingkannya dan memperhatikannya sesuai dengan judul kitab ini. Ini sifatnya darurah. Ya, perkara-perkara yang mustahab, karena sunnah-sunnah di sini yang beliau maksud adalah perkara-perkara yang mustahab, bukan perkara-perkara yang wajib. Maka itu harus diperhatikan, jangan sampai diremehkan sehingga mudah ditinggalkan. Bil khusus bagi yang sering meninggalkannya. Ya. Maka sekarang pembahasan berikutnya, beliau meletakkan faslun, pasal. Waqad dhahaba Ibnu Hazm ila inkari ma taqaddam. Ya, bahwa Ibnu Hazm berpendapat mengingkari apa yang telah lalu. Min luhuqil laum wal itab ala man taraka sunan. Yaitu adanya celaan dan kecaman bagi yang meninggalkan sunnah-sunnah. Dia enggak setuju kalau orang yang meninggalkan sunnah dikecam, dicela. Ini enggak setuju. Ketika ada celaan itu mesti perkara wajib. Gitu. Ketika ada celaan ini masalahnya wajib. Karena enggak ada perkara sunnah kemudian dicela. Kalau ada celaan dalam syariat, maka itu mesti wajib, gitu loh. Maksud beliau gitu. Karena tidak ada celaan dalam perkara sunnah. Al-Imam Ibn Hazm, imam yang mulia, beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Hazm, salah seorang ulama besar dari Andalusia yang hidup di pertengahan atau akhir abad keempat Hijriah, awal sampai pertengahan abad kelima Hijriah, karena beliau lahir di 380-an dan wafat di 450 sekian Hijriah. Ya, ini beliau lahir lebih dari 100 tahun setelah wafatnya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. 100 tahunnya 356, sementara beliau 380-an. Ya, sehingga 100 tahun lebih setelah wafatnya Imam Bukhari. Nah. Ya, ini tapi beliau sebelum, jauh sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum Nawawi, sebelumnya. Ya. Ini Al-Imam Ibn Hazm. Salah satu karyanya adalah karya besar beliau, salah satunya Al-Muhalla. Yang ini akan dikutip di sini. Qala fil Muhalla ala qaulil Imam Malik fil Witir. Imam Malik jauh sebelum beliau. Beliau Imam Malik adalah tabi'it tabi'in. Ini beliau wafat di sekitar tahun 170-an Hijriah. Jauh, terpaut jauh sekali. Ya. Yeah.
Nah, Imam Ibnu Hazm mengomentari pernyataan Imam Malik tentang salat witir. Laisa fardhan. Tarak wa kal hadits. Siapa yang meninggalkannya maka dia harus diberi adab. Pelajaran adab, ditakdib, diluruskan dia. Dan itu menjadi celaan bagi persaksiannya. Ya, persaksiannya menjadi jatuh. Ya. Ini resiko bagi orang yang meninggalkan witir. Dan ini terus menerus meninggalkan witir atau sering meninggalkan witir. Artinya apa? Imam Malik menyatakan, menunjukkan bahwa perkara sunnah bisa terkena celaan. Nah ini Imam Ibnu Hazm gak setuju. Maka ucapan Imam Malik ini beliau kritik. Qala Abu Muhammad, yakni Imam Ibnu Hazm, wa huwa khata'un bayyin, kata beliau. Ini kesalahan yang jelas. Li'annahu la yakhlu tarikuhu ayyakuna 'asiyan lillah azza wajal au ghaira 'asin. Karena orang yang meninggalkan witir itu ada dua kemungkinan, kata Ibnu Hazm. Ya. Dia orang bermaksiat kepada Allah atau bukan orang bermaksiat. Fa in kana 'asiyan lillahi ta'ala fala ya'si ahadun bi tarki ma la yalzamuhu wa laysa fardhon. Kalau dinyatakan dia orang bermaksiat kepada Allah, maka enggak akan ada orang yang bermaksiat karena meninggalkan perkara yang enggak wajib. Tadi Imam Malik menyatakan bukan wajib. Kenapa dia menyatakan maksiat? Enggak ada yang seperti ini. Fal witr idzan fardun. Kalau dinyatakan maksiat berarti witir harus wajib. Baru orangnya yang meninggalkan bermaksiat. Nah. Wa huwa la yaqulu bihadza, sementara Imam Malik tidak menyatakan demikian, tidak berpendapat demikian. Beliau pendapatnya witir bukan wajib, mustahab. Maka enggak bisa orang yang meninggalkannya dinyatakan maksiat. Itu. Wa in qala bal huwa ghairu 'asin billahi ta'ala, kalau dinyatakan bahwa orang yang meninggalkan witir itu bukan orang yang bermaksiat kepada Allah, qila, maka kita katakan faminal batil an yu'addab wa man lam ya'sillah, maka suatu yang batil kalau orang yang ganggang yang tidak bermaksiat kemudian ditakdib. Nah, aw an tujrah syahadatuhu syahadatun syahadatu man laisa 'asiyan lillahi ta'ala, atau dianggap cacat persaksian orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Li'anna man lam ya'sillahi azza wajal faqad ahsana. Karena orang yang tidak bermaksiat berarti dia berbuat baik. Wallahu yaqul ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celah bagi atau terhadap orang-orang yang berbuat baik. Yang celah untuk menghukum dia enggak ada. Intaha kalam Ibnu Hazm. Ini kritik beliau terhadap Imam Malik. Yang intinya adalah beliau enggak setuju kalau dinyatakan meninggalkan sunnah itu dicela. Nah. Wa qad istadalla Ibnu Hazm ala hadza bima akhrajahu min tariq Muslim bin Hajjaj. Dan Ibnu Hazm juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Imam Muslim bin Hajjaj. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Ya. An Abi Suhail bin Malik an abihi annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah yaqul. Ya, beliau mendengar Talhah bin Ubaidillah mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'al anil Islam. Kata sahabat Talhah bin Ubaidillah, datang seorang pria kepada Rasulullah dan dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjelaskan, khamsu salawatin fil yaum wal lailah. Ya. Islam itu antara lain apa? Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Qala hal

Ya ghairuhun. Kemudian si orang pria ini menjawab, bertanya lagi, apa ada kewajiban atasku selain ini semua, selain sholat lima waktu? Qala la illa an tatatawwa. Enggak ada, kata Nabi. Enggak ada kewajiban lain kecuali kalau kamu mau bertatawwa. Artinya kalau ada yang lainnya berarti itu amal tatawwa. Yang wajib sholat lima waktu ini. Wa dzakara baqil hadis, hingga beliau disebutkan kelengkapan hadisnya. Fa adbara ar-rajul. Selesai. Iya. Beliau tanya, dijelaskan oleh Nabi kewajiban, disebutkan antara lain kemudian zakat, puasa. Mesti tanya, ada yang lain kewajibannya? Enggak ada. Kecuali kalau mau tatawu. Jadi sedekah tatawu. Puasa juga gitu. Ada yang lain selain puasa Ramadan? Enggak ada, kata Nabi. Kecuali kalau kamu mau puasa tatawu. Ya. Demikian jawaban Nabi alaihi salatu wasallam kepada pria ini tadi. Maka fa'ad bara rajul. Maka pria ini pun kembali. Wa huwa yaqul, sambil kembali, ya, dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wala unqis minhu. Aku tidak akan tambah dan tidak akan aku kurangi. Salat lima waktu, ya, lima waktu toh. Enggak aku tambahi. Dikurangi juga tidak. Pas, persis, lima, ya lima. Zakat, apa yang wajib? Zakat toh. Ya sudah, zakat toh. Saya enggak mau nambah yang lain, enggak. Dikurangi juga enggak. Puasa Ramadan, puasa Ramadan toh. Enggak mau nambah, ngurangi juga tidak. Ini ucapan orang ini. Maka mendengar ini, apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflah in sadaq. Nabi enggak mencela. Nabi memuji justru. Dia ini sukses kalau jujur. Kalau benar omongan dia, benar enggak nambah, enggak ngurangi, tepat persis 5 ya 5. Ramadan ya Ramadan aja sudah. Benar gini, aflah. Sukses dia. Nah, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Melalui jalur siapa? Jadi Imam Malik. Salah satu perawinya siapa? Rentetan sanadnya Imam Malik sendiri. Wa akhrajahu Al-Bukhari fi kitab Siyamin sahihi min tariq Ismail bin Ja'far an Abi Su'ail an Abihi an Talha bin Ubaidillah bihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui jalur yang lainnya, sama berujung kepada sahabat Talha bin Ubaidillah, sama dengan kisah yang sama, namun fihi padanya terdapat lafaz qala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam. Maka Nabi pun menyampaikan kepada pria ini syariat-syariat Islam, yakni rukun Islam itu disampaikan semua oleh Nabi. Qala, selesai. Pria ini mengatakan, walladzi akramaka bilhaq la atatawwa syai'an wala unqis mimma faradallahu alayya syai'a. Lebih tegas lagi, artinya lebih jelas lafadznya. Saya tidak akan bertatawwa sedikit pun. Enggak mau tatawwa, enggak. Yang wajib wajib tok. Namun aku tidak akan mengurangi dari kewajiban yang Allah wajibkan pada saya. Enggak akan kurangi. Lima enggak akan saya kurangi. Nambah juga tidak. Saya enggak akan tatawu. Sehingga qabliyah zuhur, iya. Qabdal maghrib, enggak. Pokoknya lima. Ini yang wajib, ya lima ini sudah. Nah, kata pria ini, qala Ibnu Hazm. Maka kata Ibnu Hazm, wa hadza nassun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qaulina. Ini nas yang jelas dari Rasul atas pendapat kami tadi, bahwa tidak ada celaan pada siapapun yang meninggalkan perkara mustahab. Enggak boleh dicela. Nas Rasul menyatakan ini. Hadis ini nas. Rasul tidak mencela pria ini tadi ketika menyatakan la atatawwa, aku tidak akan bertatawwa. Iya. Berarti kan apa? Meninggalkan tatawu kan? Meninggalkan mustahab. Dicela oleh Nabi tidak. Bahkan dipuji oleh Nabi. Aflaha in sadaq. Sukses dia kalau jujur. Wa annahu laisa illa wajibun au tatawu.
sehingga tidak ada kecuali wajib dan tatawwu. Fa inna ma 'adal khams fa huwa tatawwu. Sehingga selain salatnya waktu maka itu tatawwu. Nah, witir termasuk tatawwu. Wa hadza la yasah ahadan khilafuhu au khilafahu. Ini enggak boleh seorang pun menyelisih ini. Menyatakan witir wajib enggak? Karena Rasul nas tegas bahasanya ditanya, lima waktu ada lagi ya Rasulullah selain ini? Enggak ada, kecuali kalau kamu mau bertatawu. Sehingga kalau salat-salat lain itu tatawu. Ini nas sudah. Enggak boleh ada yang menyelisih, kata Ibnu Hazm. Sehingga witir sepakat kita itu enggak wajib. Kalau enggak wajib, enggak boleh dicela orang yang meninggalkannya. Gitu. Wa qad ja'ala intaha kalam Ibnu Hazm. Wa qad ja'ala dhabital wajib bi anna man tarakahu amidan kana 'asiyan lillahi ta'ala. Maka di sini beliau telah menjadikan apa pedoman wajib, batasan wajib itu apa? Adalah barang siapa meninggalkannya sengaja maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Betul enggak? Barang siapa meninggalkan dengan sengaja maka dia bermaksiat. Ini berarti wajib. Nah, perkara wajib itu kalau ditinggalkan dia bermaksiat. Watatawwu, sedangkan apa batasan tatawwu? Pedomannya apa? Watatawwu ma in tarakahul mar'u amidan lam yakun asiyan lillahi ta'ala. Tatawwu adalah kalau seseorang meninggalkannya sengaja maka dia bukan orang bermaksiat kepada Allah. Ini. Maka aqul, kata muallif, aku katakan, siapa muallifnya? Syekh Abdul Salam bin Barjis. Inna mimma la raiba fi anna man ata bihadhil fara'id kama amarahu Allah taala tamatal arkan wasyurut wal wajibat fahuwa muflih insyaallah taala dakhilul jannah. Aku katakan bahwa di antara perkara yang tidak ada keraguan padanya bahwa barang siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban ini sebagaimana yang Allah perintahkan, sempurna rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, salatnya sempurna rukunnya, syaratnya juga sempurna. Salat, Allahu Akbar. Pak, sudah wudu? Belum. Ya, walaupun 1000 rakaat kalau enggak berwudu ya enggak diterima salatnya. Nah, harus lengkap rukunnya, enggak hanya salat kok gitu loh maksudnya. Salat berarti apa? Ada syarat-syaratnya, ini harus dipenuhi semua. Jam segini Allahu Akbar 4 rakaat. Pak, kok 4 rakaat? Saya salat zuhur. Loh, belum azan, Pak. Iya, harus sempurna ini. Sehingga rukun-rukunnya harus terpenuhi, syarat-syaratnya juga, kewajiban-kewajibannya juga. Ya, maka jika seperti ini, fahuwa muflih insyaallah taala, dia sukses. Apa maknanya sukses? Dakhilul jannah, masuk surga insyaallah taala. Ini kata muallif enggak ada keraguan ini. Ya. Illa anna hadza laisa mani'an min ilhaqil laum bihi. Hanya saja ini tidak berarti mencegah dari adanya celaan. Ya, adanya celaan kalau dia kurang dalam mengerjakannya atau tidak sempurna atau meninggalkan perkara yang mustahab. Ya, bukan faktor penghalang untuk dicela dia. Kama taqaddam, sebagaimana telah lalu pembahasannya fi hadis Abi Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwa beliau bersabda, man maqa'ada qaumun maq'adan la yadhkuruna Allah azza wa jal wa yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah wa in dakhalul janna lithawab. Masuk surga padahal ya. Bahwa tidaklah satu kaum duduk di tempat duduk
yang di situ dia tidak berzikir kepada Allah. Duduk dia, majelis duduk, enggak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, tidak pula bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga kita duduk di awal tadi, ya, sejak awal terus berzikir kepada Allah, mengucapkan solawat, ya, disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu begitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir dan bersolawat. Nah, kalau dia duduk tanpa atau tidak berzikir dan tidak bersolawat kepada Nabi, illa kana alaihim hasratan, kecuali dia akan tertimpa kerugian yaumal qiyamah, wa indakhalul jannah lisawab, walaupun dia sudah masuk surga dengan pahala-pahalanya, masih terkenai kerugian. Artinya apa di sini? Kata mu'alif tadi, walaupun dia sudah masuk surga, tidak menjadi faktor penghalang untuk dia terkenai celaan. Masih di sini terkenai celaan dia. Akibat apa? Tidak bersolawat dan tidak berzikir ketika duduk. Nah, walidza qala an-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim ala hadzal hadis. Karena itu Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim menjelaskan tentang hadis ini, yakni hadis dari sahabat Talha bin Ubaidillah tentang pria tadi. Ya. Wa yahtamil, apa kata Nawawi? Nawawi tadi kapan masa hidupnya, sebelum Ibnu Hazm atau setelahnya? Setelah Ibnu Hazm. Ya. Kata Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, wa yahtamil annahu arada annahu la yusalli an-nafilah ma'a annahu la yukhil bi syai'in minal fara'id. Kemungkinan dia yang kemungkinan bahwa yang dimaksud dia tidak salat nafilah. Dia tidak mengerjakan salat nafilah, ma'annahu la yukhil bi syai'in minal fara'id. Padahal dia tidak ada kurang sedikit pun dalam pelaksanaan fara'idnya. Wa hadza muflih bila syak. Orang seperti ini muflih, sukses tanpa diragukan. Fa in wa in kanat muwadhabatuhu ala tarkis sunan madzmumah. Hanya saja terus menerusnya dia muwadhabah itu terus menerus jadi kebiasaan, ala tarkis sunan, meninggalkan sunnah-sunnah madzmumah, itu tercela dia. Sukses-sukses nam, karena kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Ada bila syak. Hanya saja apa? Dia meninggalkan atau terbiasa meninggalkan sunnah-sunnah ini madzmumah, wa turaddu biha syahadah, dan karenanya ditolak persaksian dia. Illa annahu laisa bi'asin. Hanya saja memang dia bukan orang yang bermaksiat kepada Allah. Iya, bal huwa muflih najin. Bahkan dia seorang yang sukses dan selamat. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan An-Nawawi rahimahullah, yang beliau adalah tokoh besar di kalangan madhab Syafi'i, bahkan dikenal dengan apa, beliau adalah muhaqqiq, ya, peneliti dan cendekiawan besar di madhab Syafi'i, ya, beliau yang mentahqiq, ya, meneliti akwal-akwal madhab Syafi'i, ya, beliau rapikan, beliau jelaskan mana ini yang pendapat madhab, mana ini yang bukan, ya, terkenal di sini tapi ini bukan mendapat madhab. Siap, mana yang penukilan dari Imam Syafi'i, yang benar yang mana, yang valid yang mana. Ini Nawawi rahimahullah setelah Imam Rafi'i. Nah, demikian kata beliau. Sehingga muflih, sepakat muflih. Iya. So, karena kenapa? Dia lengkap kewajibannya, enggak ada yang kurang. Muflih selamat. Bukan asi, sepakat. Tapi ketika dia muwadhabah, meninggalkan sunnah, karena dia tegas menyatakan la atatawwa, aku tidak akan bertatawwa, tegas, sehingga apa, sangat besar kemungkinan dia tidak mengerjakan nafilah-nafilah, maka yang seperti ini madzmumah, dia tercela, dia tercela dan ditolak syahadatnya. Hamdulillah ya ikhwan, sehingga ini bukan faktor penghalang, tetap bisa dicela meskipun
dia sukses masuk surga dengan amal-amal kewajibannya. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi, masih dicela dia walaupun dia wa indal khalul jannah, meskipun dia masuk surga. Tapi dia terkenai apa? Kana alaihim hasratan. Dia mengalami kerugian. Intaha kalam Nawawi rahimahullah. Wa li hadza fa inna Ibnu Umar lamma kana muhafizan alal fara'id tarikan li qiyamil lail hudzira fi manamih. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Umar, beliau sahabat yang muhafizan, selalu menjaga pelaksanaan sholat lima waktu, kewajiban-kewajiban beliau dijaga, sahabi. Ya. Namun tarikan li qiyamil lail, beliau sempat meninggalkan qiyamul lail. Ya. Maka apa yang dialami oleh beliau? Hudzira fi manamih. Beliau mengalami ada peringatan keras dalam mimpinya. Beliau mengalami mimpi, di situ beliau mendapat peringatan keras. Haitsu ra'a anna malakain akhadahu. Ketika beliau melihat dalam mimpinya dua malaikat menarik beliau, fadhahaba bihi ilan nar. Dibawa. Ya, dua malaikat ini membawa beliau ke neraka. Qala fa idza hiya matwiya qatayil bi'r wa idza laha qarnan. Ya, yang ternyata neraka itu matwiya, ya, seperti sesuatu yang dilipat, qatayil bi'r wa idza laha qarnan. Dan apa namanya? Neraka itu memiliki dua tanduk. Wa idza fiha unasun qad araftuhum, kata beliau, dan di sana ada orang-orang yang aku kenal mereka. Nah, faja'altu aqul a'udzu billahi minan nar, maka aku pun mengatakan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Qala falaqina malakun akhar, maka kemudian aku berjumpa dengan malaikat yang lainnya. Faqala li lam tura, ya, kamu ini, dia mengatakan kepadaku, kamu ini tidak berbuat wara, katanya. Artinya ini peristiwa yang mengerikan. Dia dibawa oleh dua malaikat tadi ke neraka. Faqasastuha ala Hafsah, maka aku ceritakan ini kepada Hafsah, saudari beliau, yang merupakan istri Nabi alaihi salatu wassalam, salah seorang dari ummul mukminin. Faqasatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Hafsah diceritakan kepada Rasul. Kemudian apa kata Nabi? Apa komentar Nabi? Faqala ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik pria itu Abdullah sebenarnya, kalau saja dia mengerjakan sholat malam. Tercela gak ini? Gimana gak tercela? Beliau mengalami peristiwa mengerikan di neraka, ya. Dan langsung ditafsirkan oleh Nabi gara-gara ini, dihubungkan dengan perbuatan beliau apa? Gak sholat malam. Makanya beliau puji, sebaik-baik pria itu Abdullah kalau saja ngerjakan sholat malam. Naam. Fakana ba'd la yanami lail illa qalila. Maka apa yang diperbuat oleh Ibnu Umar? Sahabi. Ya. Yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Sahabat enggak pernah tanya. Kalau diperintah oleh Rasul itu enggak pernah tanya, "Ya Rasul, wajib apa enggak?" Enggak pernah tanya gitu. Sahabat kasih tahu langsung segera. Nah, itu setelah itu fakana ba'd, setelah itu tidak pernah tidur di malam hari illa qalila, kecuali sedikit. Langsung tergerak beliau. Ya, setelah mendapat apa? Celaan. Dari mana celaannya? Satu, dari peristiwa mimpi. Beliau anggap itu tahzir, peringatan keras. Nah, dan apa? Dari Rasul, yang langsung Rasulullah menghubungkan antara mimpi tersebut dengan
perbuatan Ibnu Umar yang tidak sholat malam ini. Waqad bawwaba alaihi al-Bukhari, dan hadis ini diberi bab oleh Imam Bukhari fi kitab at-tahajjud min sahihih, ya, dalam kitab tahajjud dalam sahihnya. Salah satu pembahasan di Sahih Bukhari adalah kitab at-tahajjud. Apa babnya? Bab fadl qiyamil lail, bab keutamaan qiyamul lail. Artinya apa? Bukan wajib. Sehingga di situ hadis ini termasuk keutamaan qiyamul lail. Nah, qala al-muhallab, muhallab salah seorang surah Sahihil Bukhari dari Andalusia. Beliaulah yang menghidupkan Sahihil Bukhari di negeri Andalusia. Nah, kalau sebelumnya kita pernah cerita Baqi bin Makhlad. Ya, beliaulah yang mengubah keadaan Andalusia menjadi daru hadis, yang semula kurang ilmu hadis, kurang dipelajari di sana. Lebih sibuk kepada apa? Aqwal fikih, sehingga terjebak kepada ta'assub madhab. Ya, sehingga fikihnya selalu terjebak dengan ini, ta'assub madhab. Siapa madhabnya? Mana madhabnya? Begitu. Tidak mau kembali kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran was sunnah. Ya, maka Baqi min Makhlad mengubah keadaan ini, sehingga sara bilad Andalusia sebagai daru hadis. Maka datang berikutnya Al-Muhallab ini yang menghidupkan, ya, mempelajari kitab Sahih Bukhari, sehingga semangat para ulama Andalusia memperhatikan kitab Sahih Bukhari, mensyarahnya, meringkasnya, menghafalnya, dibaca, ya, bahkan menjadi bacaan standar para tentara. Ya, tentara-tentara sana itu bacaannya Sahih Bukhari. Ya, Kopassusnya, ininya itu ya, itu bacanya Sahih Bukhari. Nah, itu demikian. Bukan baca komik ini komik itu, Sahih Bukhari. Sehingga tentaranya itu memang mujahidin tertempa dengan ilmu, ilmul hadis. Barakallahu fikum. Apa kata Al-Muhallab? Innama fassaraha bi qiyamil lail li'annahu lam yara syai'an minhu yaghfal anhu minal fara'id. Ya. Hanyalah Nabi. Kenapa Nabi langsung menafsirkannya dengan qiyamul lail? Karena beliau tidak melihat sedikit pun dari Ibnu Umar ini lalai dari perkara yang faraid. Enggak ada Ibnu Umar kurang faraidnya, enggak ada. Karenanya langsung ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan apa? Dengan qiyamul lail. Karena Ibnu Umar sering enggak salat malam pada waktu itu. Barakallahu fikum. Wa 'alima mabitahu fil masjid. Dan Nabi tahu saat itu ketika mengalami mimpi ini Ibnu Umar sedang nginap di masjid. Fa abbara dzalika bi annahu munabbihun 'ala qiyamil lail. Maka Nabi mentakbir, menafsirkan mimpi ini tadi sebagai apa? Pengingat atas qiyamul lail. Intaha. Wa fil hadis ima ila anna qiyamil lail yunajji minan nar. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa qiyamul lail ini adalah sebab penyelamat dari api neraka. Anda ingin selamat dari api neraka? Tekuni qiyamul lail. Tekuni qiyamul lail. Adihi nasihah lana jami'an ya ikhwan. Sampai kita lalai, kita takut dari api neraka tapi kita enggak berbuat nyata. Ya. Sesungguhnya surga dan neraka itu bukan segater perkara angan-angan, karena memang itu bukan dongeng, ya, bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur, bukan, tapi itu nyata dan kita bisa, nah, segera sampai ke sana, yakni segera berurusan dengan surga dan neraka dalam waktu sekejap saja, hanya ada urusannya al-maut, ya, dan maut bisa saja datang kapan saja. Nah, karena itu apabila kita memang benar kita ingin selamat dari api neraka, ayo segera berbuat nyata, ayo segera beramal nyata. Ya. Salah satunya apa? Qiyamul lail. Wa qad taqaddam dzikru
ba'dhi al-ahadits wal athar wa kalamir ulama fi hadha sya'n fa'na an i'adatihi, dan telah lalu penyebutan sebagian hadis, athar dan penjelasan para ulama tentang pembahasan ini. Iya, pembahasan tentang qiyamul lail dan bahasanya diancam juga orang yang terbiasa meninggalkannya. Maka cukup, tidak perlu diulang. Hadza wa qad ta'addadat manahijul ulama fil ijabah an haditsil a'rabi wa kulluha la takhlu min naqdin. Demikian, dan banyak cara para ulama dalam menjawab, mendudukkan hadis a'rabi tadi. Ya, yang pria yang bertanya kepada Nabi tadi itu. Ya. Wa kulluha la takhlu min naqdin. Masing-masing jawaban enggak luput dari kritik. Nah. Namun yang jelas seperti tadi, bahwa seorang yang meninggalkan perkara mustahab itu tetap bisa dicela. Lengkapnya, kelengkapan atau sempurnanya dia dalam melaksanakan kewajiban tidak berarti mencegah dari celaan ketika dia meninggalkan perkara sunnah. Dibuktikan dengan apa tadi? Satu, hadis Abi Hurairah. Yang kedua, hadis Ibnu Umar. Iya. Padahal apa ada yang ragu Ibnu Umar cacat dalam atau kurang dalam pelaksanaan kewajibannya? Tidak ada. Tapi Ibnu Umar mengalami peristiwa mengerikan ini tadi. Apa masalahnya? Langsung Nabi sendiri yang menafsirkan itu adalah karena qiyamul lail yang dia tinggalkan. Wa indi anna ulaha bita'ammul, dan menurutku, kata muallif, bahwa yang lebih pantas untuk direnungkan fima yata'alak bitarkin nawafil faqat, berkaitan dengan meninggalkan nafilah-nafilah saja, ma dzakarahu Syekh Muhammad Anwar Al-Kishmiri fi syarhihi li sahihil Bukhari, adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Anwar Al-Kishmiri dalam syarahnya terhadap Sahihil Bukhari yang berjudul Faidul Bari ala Sahihil Bukhari. Al-Kishmiri sesuai dengan nisbahnya dari Kashmir. Mana Kashmir? Mananya Mekah? Kashmir, nama ma'ruf India ya kawan, dari negeri India lahir para muhaddis-muhaddis ahli hadis. Kata beliau, haitsu qala al-wajhu indi anna hadha ar-rajul jaa'a ila sahib asy-syari'ah. Jawabannya yang tepat menurutku, yakni menjawab apa tadi? Hadis ada Arabi yang bertanya, bahwa pria ini datang kepada sahib syari'ah, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Wastarkhasa minhu bila wasitah, minta keringanan langsung kepada Nabi tanpa perantara. Ya. Farakhasalahu syari', maka pembuat syariat langsung memberikan keringanan untuk dia fi tarkin nafil, ya, dalam meninggalkan nafilah. Fayasiru mustasna, sehingga dia menjadi dikecualikan minal qawaidil ammah, dari kaedah umum. Ya. Apa kaedah umumnya? Biar dicela. Ya. Kalau enggak berbuat nafilah, dicela dia terus menerus, dicela dia. Ini kaedah umumnya. Tapi kenapa sekarang dia kok enggak dicela? Karena dia datang langsung kepada pembuat syariat dan diberi keringanan oleh pembuat syariat. Ketika dia mengatakan la atatawwa, aku tidak akan bertatawu, ya, maka diberi keringanan. Menjadi apa dia? Diperkecualikan dari kaidah umum, kama fil udhiyah wala tujzi an ahadin ba'dab. Sebagaimana peristiwa semisal ini terjadi pada udhiyah. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya tentang sembelihan, dia katakan ini enggak sah bagi seorang pun setelah engkau. Yang ini hukum apa? Kebolehan ini hanya untuk kamu saja. Sehingga ini satu-satunya orang yang dapat pengecualian. Siapa yang mengecualikan? Langsung pembuat syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula si Arab ini tadi. Ketika dapat, ketika dia mengatakan dengan terang-terangan la atatawwa,
Nabi masih mengatakan aflaha wa in sadaq. Maka ini pengecualian untuk dia saja. Wa hadza babun ya'lamuhu alul urf. Permasalahan ini, pembahasan ini ya'lamuhu diketahui oleh ahlul urf. Fala athar lahu fil 'alal qanunil 'am. Sehingga pengecualian seperti ini diketahui oleh ahlul urf, oleh ahlul usul. Ya, sehingga tidak mempengaruhi al-qanun al-am, ketentuan umum. Apa ketentuan umumnya? Bahwa yang meninggalkan perkara mustahab bisa dicela. Nah, ini enggak berubah ini. Ya, ketika ada pengecualian ini enggak berubah. Karena pengecualian apa? Khusus pada ini orang ini saja. Enggak mengenai yang lain enggak. Gitu. Hanya khusus pada orang ini saja. Intaha. Demikian penjelasan Muhammad Anwar Al-Kishmiri. Yang al-muallif Syekh Abdus Salam Barjis menilai ini patut untuk direnungkan jawaban ini. Ya, sangat bagus jawaban beliau ini. Wa hadha takhsis innama laja ilaihi taufiqan bainan nusus al-amirah bitamassuk bisunan wal hasa 'alal 'amal biha wa baina hadzal nas al-qadhi zahiruhu bi anna li afradil ummah ay yaqidu al-azm 'ala tarkis sunan mutlaqan idza hafadhu 'alal fara'id. Ya, pengkhususan ini beliau jawab dengan bentuk takhsis hanya untuk orang ini saja, kata Muhammad Anwar Al-Kishmiri. Beliau terpaksa menjawab seperti ini dalam rangka memadukan antara dalil-dalil yang memerintahkan berpegang dengan sunnah-sunnah dan dorongan untuk mengamalkannya dengan satu dalil ini yang menunjukkan secara zahir bahwa person dari umat boleh bertekad untuk meninggalkan sunnah-sunnah secara mutlak apabila dia memang menjaga yang wajib. Ya. Ini kan secara zahirnya seperti ini. Maka kata beliau, enggak, ini enggak bisa dibuat generalisir. Hanya khusus untuk orang ini saja. Khusus orang ini satu-satunya. Yang lain tidak, karena yang lain tetap berlaku pada prinsip umum, yaitu tamassuk bisunan wal has ala al amal bisunan. Nah, ini prinsip umumnya. Wa hadza wallahu alam yatanafa ma hasis syari' ala sunan. Sehingga pernyataan si Arabi ini itu bertentangan, menafikan dorongan syariat, pembuat syariat untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Wa targhibuhu fiha, dan pemberian semangat. Ya, wajib hamluhu alal khususiyah. Maka wajib membawa pengertian maknanya kepada apa? Al khususiyah, yaitu pengkhususan pada orang ini saja. Amma ma dzakarahu Ibnu Hazm an Sa'id bin Jubair annahu su'ila an man lam yutir hatta asbaha. Qala sayutir yauman akhar. Adapun apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, ya, kembali kita kepada Ibnu Hazm, yaitu riwayat dari Sa'id bin Jubair, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, murid besarnya sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa beliau ditanya tentang orang yang tidak berwitir hingga subuh. Maka Sa'id bin Jubair menjawab, sayutir yauman akhar, dia masih bisa berwitir di hari yang lain. Artinya beliau enggak mencela. Beliau tidak mencela. Maka kata muallif, fayuhmal ala man tarakahu dunal mudawama ala tarki. Ini jawaban dari Sa'id bin Jubair dibawa pengertiannya kepada apa? Kepada orang yang meninggalkannya namun dunal mudawama. Tidak terus-menerus. Ya, tidak terus-menerus meninggalkannya begitu. Nyanyi sekali, nanti apa lagi? Ya, bisa saja dia terlewat, tertidur sampai subuh. Ya, ya ini dia kadang-kadang sesekali aja. Tapi tidak al-mudawamah, al-mudawamah ala tark, tidak terus-menerus meninggalkannya. Ini satu. Bisa dibawa pengertian
kepada pengertian ini. Au ala annahu la yara qada'al witir. Atau bisa jadi kemungkinan kedua dibawa pengertiannya kepada makna bahwa beliau, yakni Sa'id bin Jubair, tidak memandang boleh mengqada witir. Sementara para ulama memandang boleh. Enggak berdoa di siang. Iya, kena salat yang kelewatan genwit 3. Kalau kerjakan di witir 6. Genap. Demikian. Beliau ketika beliau kerja. Kemungkinan beliau ditanyakan ini pendapat witir. Ya begitu. Sahum ingkari abki. Mengingkaran umda us mengingkaran adil gerak dal Jum'ah mendatangi aduna kedudukan ya anjurannya itu di bawah witir gitu. Witir durannya lebih kuat gitulah. Paham ya? Anjuran terhadap witir itu lebih kuat dibandingkan anjuran untuk tabkir. Nah, yang tabkir aja di oleh Umar. Padahal siapa yang berbuat? Utsman. Kakar di hadapan malak. Pas lagi khutbah. Yang lebih ringan aja pengingkarannya keras. Bagaimana pengingkaran terhadap witir lagi begitu? Maksudnya begitu. Nah, wa amma ma dzakarahu an Sa'id ibn Musayyib. Kemudian berikutnya adalah apa yang kan dari Sa'id ibn Musayyib, annahu rajulun anil witir. Pria bertanya kepada Sa'id bin Musayyib tentang witir. Faqala Sa'id taron Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in laysa alaik wa shallad duha wa in tarakta falaysa alaik. Ya, maka dia menjawab Sa'id, iya, Nabi berwitir memang. Namun kalau kau tinggal, kau enggak mengapa. Sebagai Nabi, kalau kamu tinggalkan, maka tidak mengapa. Fahadha fihi nafyun lil. Apa maksud? Jelaskan. Ini adalah menafikan kewajiban. Memang enggak wajib. Beda kalau kamu enggak sholat zuhur, meninggalkan. Enggak sholat witir, wajib. Maksudnya Sa'id Musayyib menjawab dengan menjelaskan hukumnya wajib. Dan yang demikian tidak ada khilaf menurut kami. Semua mazhab sepakat bahwa witir tidak wajib. Kecuali beberapa segelintir mazhab saja memang ada yang berpendapat wajib. Tapi mayoritas berpendapat itu tidak wajib. Sehingga tidak ada khilaf. Ingkar. Pembahasan kita adalah ingkar. Walau celaan. Ala mandawama ala tarkis sunnah. Merkana sunnah. Sedikit namun kalah setengah. Nah, sehingga di sini Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi.

Apa maksud? Jelaskan. Ini adalah menafikan kewajiban. Memang gak wajib. Beda kalau kamu gak sholat zuhur, meninggal. Gak sholat tidak wajib. Maksudnya Sa'id bin Musayyib menjawab dengan menjelaskan hukumnya wajib. Dan yang demikian tidak ada khilaf menurut kami. Semua mazhab sepakat bahwa witir tidak wajib. Kecuali beberapa segelintir mazhab saja memang ada yang berpendapat wajib. Tapi mayoritas berpendapat itu tidak wajib. Sehingga tidak ada khilaf ingkar. Pembahasan kita adalah ingkar. Walau celaan. Ala mandawama ala tarkis sun. Merkana sun. Sedikit namun kalah setengah. Nah, sehingga di sini Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: تقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأبرار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: Şey yapımı. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî bi ni'metihi tetimmus salihat. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahumme salli ve sellim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selamat datang para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar dimanapun Anda berada. Kami dari studio Radio Minhajul Athar menyampaikan salam kepada antum semua dan berdoa agar antum semua berada di dalam kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga saja kita semua, Ana dan antum, para pendengar setia Radio RMA, selalu berada dalam keberkahan, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini ya, kembali lagi bersama saya, Abdul Aziz Sodik, dalam program kesayangan kita, program rutin di malam Senin, yaitu program Albiri, bincang ringan interaktif. Yang mana acara ini sebagaimana biasanya akan menghadirkan tema-tema yang menarik, yang di situ terkandung berbagai macam faedah, baik itu secara duniawi maupun ukhrawi. Dan tak kalah penting di malam hari ini juga, tema yang kita angkat sebagai pembahasan acara Albiri juga tidak kalah menarik dan juga tidak kalah berfaedah ya, para pendengar sekalian, yaitu tema motivasi menghafal Al-Quran. Motivasi menghafal Al-Quran. Dan seperti albir yang sudah berlalu, mesti kita mengundang narasumber yang juga sangat berkompeten di bidang yang terkait ya. Kalau malam hari ini temanya adalah Al-Quran, maka yang kita datangkan, yang kita undang di malam hari ini adalah spesialis penghafal Al-Quran gitu insya Allah ya. Dan alhamdulillah di studio kita, bersama kita di malam hari ini, di dalam satu saluran yang sama, sudah hadir dua narasumber yang sudah kita pilih dari para punggawa penghafal Al-Quran yang ada di Ma'had Minhajul Athar ya. Insyaallah mereka sudah menghafal Al-Quran 30 juz dengan mutqin. Dan tak lupa nanti nih, di saat sesi break atau istirahat, kita akan mendengarkan bacaan dari mereka dan juga kita akan mengetes bagaimana kemungkinan hafalan mereka ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Mungkin antum penasaran bagaimana sih suara mereka atau juga bagaimana sih kemungkinan hafalan mereka. Nanti kita akan dengarkan secara seksama. Kalau para pendengar setia Radio Minhajul Athar sudah membaca poster yang sudah kami iklankan di Telegram atau di manapun itu, mungkin antum sudah melihat siapa nama narasumber kita di malam hari ini ya, yaitu ada Akh Robi dari Medan dan juga ada Akh Usamah dari Samarinda. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum Akh Robi dan juga Akh Usamah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah ya. Kurang semangat ya. Ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Robi dan juga Mas Usamah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah ya. Suara-suara semangat penghafal Al-Quran. Akh Robi, sehat hari ini?
3: Alhamdulillah khair insyaallah.
0: Aku sama sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Aku sama hari ini kayaknya apa namanya? Pihak tahfidz atau lembaga antum sedang mengadakan ujian Al-Qur'an ya?
2: Naam, naam.
0: Sudah selesai ujiannya?
2: Alhamdulillah.
0: Masyaallah ya, sudah selesai. Akhrabi ujian juga?
3: Sudah lewat waktunya.
0: Oh, sudah lewat ya. Karena Akhrabi sudah bukan tahfidz lagi ya. Mungkin kepada Akhrabi dan juga aku sama Rinda untuk bisa mengenalkan diri antum. Mungkin dimulai dari Mak Akhrabi. Nama, tempat tinggal atau kelas, dan sekarang berada di kelas berapa?
3: Nama ana Robi, asal dari Medan atau lebih tepatnya sebetulnya Tanjung Balai.
0: Tanjung Balai. Insyaallah.
3: Alhamdulillah sekarang ana menduduki kelas 3 takhusus. Marhalah takhusus di Ma'had Munhajul Asar Jember.
0: Masyaallah. Sudah cukup atau masih ada yang perlu diperkenalkan lagi kepada para pendengar?
3: Mungkin itu aja mungkin ya.
0: Itu aja. Oke. Naam.
2: Walaupun ana nama ana Usama, asal Samarinda, duduk di kelas mutawasid dari marhalah tahfiz.
0: Mutawasid dari marhalah tahfiz. Mas Robi sudah hafid dari kelas berapa?
3: Kalau hafid itu kalau tidak salah ingat kelas judut apa?
0: Kelas judut, judut. Masya Allah.
3: Ketika hafid.
0: Masuk ke Jember dari MTP atau dari TA, Akhrabi?
3: Masuk Jember langsung tahfidz.
0: Langsung tahfidz.
3: Langsung tahfidz.
0: Masya Allah.
3: Kelas pratahfidz.
0: Kalau Mas Usama masuk dari masuk ke Jember dari TA atau dari MTP ini?
2: Bukan, dari tahfidz juga.
0: Dari tahfidz juga, masya Allah. Berarti kalau misalkan antum sekarang tahfidz untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran antum berapa tahun nih di Jember aja nih?
2: Di Jember kemarin selesai 6 bulan.
0: Masya Allah. Berarti 6 bulan dari An-Nas itu atau gimana itu?
2: Enggak, dari surat Yusuf.
0: Oh, dari surat Yusuf. Masya Allah ya. Demikian tadi para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Perkenalan yang sangat Masya Allah dari mereka berdua narasumber tadi malam hari ini. Ya, mereka semua sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz di usia dini ya. Mungkin usia 13 atau 14 tahun ya, Akhrabi dan Akhusamah ya. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke tema inti kita, insyaallah ta'ala kita akan bertanya kepada Akhrabi. Kalau tadi asal dan juga rumah sudah dijelaskan oleh beliau, sekarang langsung saja kita masuk ke tema intinya ya. Pertama kali nih Mas Akhrabi dan juga Akhusamah. Mungkin Akhusamah dulu ya. Tadi Mas Akhrabi sudah. Sekarang Akhusamah terlebih dahulu. Sejak kapan antum menghafal Al-Quran ini Mas? Akhusamah.
2: Ana dari kelas TK 2.
0: Kelas TK 2? Itu pas antum berada di mana itu?
2: Ana ketika itu masih berada di kota Sangatta.
0: Kota Sangatta.
2: Naam.
0: Sangatta sama Samarinda beda ya?
2: Beda.
0: Beda?
2: Nah.
0: Dekat atau jauh itu?
2: Jarak 7 jam kalau gak salah ingat.
0: 7 jam, Masya Allah. Kalau aku Narobi, dari kelas berapa ngafal Al-Quran?
3: Nah, ngafal Al-Quran tuh dari kelas... Kalau kelasnya kayaknya gak ingat ya. Ingatnya kayaknya umuran, taksiran umuran kayaknya.
0: Berapa? Dari umur berapa?
3: Umuran tuh insya Allah umuran 10 lah.
0: Umur 10? Masya Allah. Nah, Akhrabi dan juga Usama, apa nih yang memotivasi antum untuk mulai menghafal Al-Quran ketika masih kecil? Apa ini?
2: Kalau masih kecil, apa? Masih belum ada keinginan pertamanya.
0: Terus kok bisa antum menghafal tiba-tiba?
2: Itu pertama kalinya masih disuruh orang tua.
0: Terus?
2: Namun pas udah mulai beranjak besar, akhirnya tahu apa itu keutamaan penghafal Al-Quran.
0: Masya Allah, masya Allah. Kalau akhuna Robi, gimana ini? Apa motivasi antum untuk memulai menghafal Al-Quran sejak kecil, sejak umur 10 tahun tadi ya?
3: Kalau ya sama sih, mungkin kayak aku sama ya. Mungkin kita dulu awal-awal tidak tergambar, atau sekedar karena di pondok atau di satu sama ustadz gitu dihasung buat ngafal, sekedar gitu mungkin. Terus lambat laun kita sadar akan keutamaan menghafal Al-Quran dan semisalnya.
0: Insyaallah. Demikian para pendengar setia Radio Minhajul Athar, tadi itu adalah pendorong atau motivasi yang mendorong mereka untuk memulai hafalan Al-Quran sejak usia masih kecil. Kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, berkirim pesan, bertegur sapa, atau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar hafalan Al-Quran, bisa langsung menghubungi kami di nomor 089-888-59-888. Kami ulangi sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertegur sapa, berkirim pesan, atau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terkait menghafal Al-Quran, maka bisa langsung mengirimkan pesannya di nomor 089-888-59-888. Masya Allah, tabarakallah ya. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah awal dari jejak mereka menghafalkan Al-Quran, yang semoga itu semua memicu dan juga menyentuh hati kita untuk kembali kepada Al-Quran. Bagi yang belum selesai, untuk bisa menyelesaikannya, dan bagi yang sudah selesai, untuk bisa memutkinkannya ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, sekarang kita mulai masuk nih ke inti dari pembahasan kita, inti dari motivasi menghafal Al-Quran itu sendiri. Seringkali ya kita mendengar bahwa menghafal Al-Quran itu hanya untuk golongan tertentu saja, atau itu sebatas tugas anak pondok pesantren. Saya ingin anak ingin ke Mas atau Akh Usamah dulu, nanti juga ditanggapi oleh Akhuna Robi. Menurut antum berdua nih, mengapa sih seorang muslim itu, siapapun dia dan apapun profesinya, apapun kastanya, perlu memiliki cita, perlu memiliki harapan atau cita-cita untuk menjadi seorang hafid Al-Quran? Dari Akhuna Usama.
2: Karena Al-Quran itu menjadi pedoman bagi seorang muslim di setiap kehidupan sehari-hari mereka.
0: Bisa diulangi sekali lagi?
2: Karena Al-Quran itu menjadi pedoman sehari-hari bagi kaum muslimin di kehidupan mereka.
0: Masya Allah. Kalau menurut Akhuna Robi, apa ini?
3: Ya, sebagaimana kita telah ketahui ya, bahwasannya Al-Quran merupakan kitab sucinya kaum muslimin. Ya, yang namanya kitab suci kaum muslimin, otomatis kaum muslimin ya harus dekat dengan kitab suci itu sendiri gitu.
0: Masya Allah. Jadi sebagai kita seorang muslim, kita harus apa ya, ahakun nas bil Quran berarti. Nah, ya Masya Allah. Kalau misalkan kaum muslimin tidak perhatian dengan Al-Quran, mau siapa lagi ya gitu. Nah, ya luar biasa, masya Allah. Jadi untuk apa namanya, dari si yang antum katakan tadi, ada nggak pegangan atau dalil yang antum miliki atas ucapan yang antum ucapkan tadi? Ada nggak ini? Kau tadi Akhuna Usama mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah pedoman bagi kaum muslimin. Ada nggak dalilnya atau pijakannya? Ada nggak? Atau dari sekian keutamaan menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, mana nih dalil yang sangat mendorong antum atau sangat memberikan motivasi kepada antum untuk terus semangat mempelajari Al-Quran?
2: Yang memotivasi ana dalam menghafal Al-Quran itu karena dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak.
0: Masya Allah. Mungkin Akhuna Robi yang lebih besar lembaganya ya, lembaga khusus ya, bisa menyebutkan dalil Arabnya ya. Kalau tadi Mas Akhuna Usama menyebutkan kesimpulan dalam bahasa Indonesia, mungkin Akhuna Robi bisa menyebutkan teks Arabnya. Bisa? Akhuna Robi? Ya, mungkin beliau masih belum sempat persiapan ya. Jadi atau sudah persiapan tapi bubar gara-gara mungkin grogi ya.
3: Nah.
0: Tidak mengapa ya. Nah, itu tadi Mas Usama dikarenakan kenapa?
2: Dikarenakan akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak.
3: Mungkin kalau tidak salah ingat lafadznya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi.
0: Nah, akhirnya kebawa juga ya. Ingat juga akhirnya ya. Masya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu
3: ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi.
0: Diartikanlah. Mungkin ada para pendengar yang tidak bisa atau masih belum mengerti bahasa Arab nih.
3: Nah. Mungkin terjemahannya yaitu bacalah Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya.
0: Masya Allah. Jadi keutamaannya bukan cuma di dunia aja ya?
3: Nah.
0: Keutamaannya sampai di akhirat
3: kelak insya Allah.
0: Omong-omong kalau misalkan keutamaannya ada di dunia, apa keutamaan di dunia ini apa yang didapati, yang didapatkan oleh seorang penghafal Al-Quran, Mas Akhuna Robi?
3: Mungkin sebagaimana yang telah kita ketahui dan insyaallah hadisnya juga masyhur, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah.
0: Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Artinya
3: sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya.
0: Kemudian berbicara tentang manfaat yang didapatkan oleh seorang penghafal Al-Quran di dunia nih ya, Mas atau Akhuna Robi dan juga Akhuna Usama, bagaimana sih Al-Quran ini mengubah kehidupan antum berdua setelah antum mulai serius mempelajari Al-Quran, setelah antum serius menghafal Al-Quran sampai antum menyelesaikan 30 juz secara sempurna? Tafadhal Akhuna Usama.
2: Hidup ana mungkin menjadi lebih disiplin, teratur karena mengejar target untuk selesai dalam apa khatam 30 juz.
0: Masya Allah. Jadi gara-gara pengin khatam nih ya, pengin khatam ana harus apa namanya atur waktu gitu ya. Biar gimana waktu nanti biar bisa ngafal Al-Qur'an misalkan minimal 2 lembar, 3 lembar gitu. Insya Allah ya. Kalau Akhuna Robi, bagaimana pendapat antum?
3: Jadi ana sih terlebih ya, karena kita sekarang sudah naik marhalah takhusus, sedikit demi sedikit kita mengetahui makna-makna dari Al-Quran yang mungkin dulu kita ketika ngafal belum tahu artinya. Sekarang ya sedikit-sedikit bisalah mentadabburi atau merenungi makna dari ayat-ayat yang kita baca. Dan yang itu insya Allah semakin membuat kita tuh mengenal Allah dan menghasilkan rasa al-khosyah insyaallah.
0: Masya Allah. Lebih dalam dan sangat dalam ya daripada yang disampaikan oleh Akhuna Usama. Tapi satu dan yang lainnya saling melengkapi ya. Masya Allah. Dan ini sekarang jujur-jujuran ya. Nah. Namanya manusia ya. Kita semua manusia. Kulluna minan nas gitu ya. Pasti ada grafik naik dan turun. Males semangat, futur, rajin lagi. Nah, apa motivasi antum atau tamparan keras untuk diri antum sendiri yang selalu antum tanamkan untuk semangat? Misalkan antum nih, lagi males ngafal. Terus apa nih antum lakukan biar antum bisa semangat lagi merojah, bisa semangat lagi baca Al-Quran, bisa semangat lagi menambah hafalan?
2: Kalau ana karena mengingat orang tua yang di rumah bekerja keras, jadi anak kayak terdorong untuk lebih serius agar bisa membahagiakan mereka.
0: Masya Allah, alasan yang sangat mengharukan ya. Saya sebagai MC sampai terharu ini. Benar-benar terharu karena jawaban yang disampaikan oleh Akhuna Usamah, yaitu Mas Usamah atau Akhuna Usamah ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan sebab beliau menghafalkan Al-Quran. Kalau enggak salah, ada hadis ya yang menyebutkan kalau misalkan ada anak yang hafid dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, orang tuanya akan diberikan apa? Akhuna Robi?
3: Taj mahkota, dia memiliki apa?
0: Mahkota, Masya Allah. Berarti atas jerih payah mereka yang dilakukan di dunia ini, Mas atau Akhuna Usamah ingin membalas kebaikan mereka semua dengan mahkota yang diberikan di hari kiamat ya, insya Allah. Amin Allahumma. Dan juga kita semua, semoga kita bisa memberikan hadiah terbaik kepada kedua orang tua kita di dunia atau di akhirat nanti ya, berupa mahkota yang bertatahkan permata ya. Barakallahu fikum. Kemudian Akhuna Robi, bagaimana antum dulu ketika antum menghafal Al-Quran, ketika antum lagi malas, ketika antum lagi futur, antum lagi malas murojaah, apa motivasi antum, apa dorongan antum untuk kembali, bangkit kembali, semangat kembali?
3: Kalau untuk pertanyaan yang satu ini, jujur dan sangat jujur sekali ya dari Ana. Dulu Ana ketika masih tahfidz ya, terkhusus masih masa-masa yang menghafal di situ murojaah, itu ketika kelas pratahfidz, kelas judud, itu Ana alhamdulillah mendapati kakak kelas yang semangat-semangat, Masya Allah. Yang mereka tidak jarang, mereka tuh ketika ujian, dulu ujian tahfidz 30 juz, dan mereka tuh ada yang salah satu, salah dua, salah tiga. Kita yang masih ya adik kelas ya, terus masih PT, kita langsung heran gitu, gimana cara ya, kok bisa salah satu gitu. Terus kita pernah dikasih tahu, kita semua insya Allah bisa,
0: Masya Allah.
3: Kita sama-sama makan nasi kok, apalagi kita di pondok semua sama makan insya Allah ya, bareng kan. Jadi ya itu salah satu yang motivasi Ana. Dan itu tadi yang kembali ke tujuan kita pertama, tujuan kita datang ke pondok ya. Terlebih itu ketika Ana waktu datang ke pondok kan masih tahfidz, yang itu yang fokus untuk hafal Al-Quran. Jadi ya kita menyesuaikan target yang dari lembaga tersebut, yaitu hafal Al-Quran.
0: Berarti karena antum melihat kakak-kakak kelas ya, yang semangat-semangat gitu ya.
3: Alhamdulillah.
0: 30 juz salah satu.
3: Salah satu.
0: Masya Allah. Dan kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, izin saya sebagai MC juga sedikit ingin berbagi kisah ya. Karena kebetulan Ana bersama Akhuna Robi ini satu angkatan gitu ya. Betul, Akhuna Robi. Jadi ketika itu ya, Mas, ketika Ana masih tahfidz bersama Akhuna Robi ini, Ana kan dari TA di Jember ya, jadi sudah ngafal sejak TA sudah. Ketika masuk tahfidz, ternyata lebih mungkin Akhuna Robi daripada Ana sendiri. Masya Allah. Sampai akhirnya Ana merasa iri, kok bisa ya, orang yang baru datang ke pondok bisa lebih mungkin daripada yang dari kecil pondok. Akhirnya Ana semangat juga, karena terbawa dengan suasana gitu ya. Masya Allah. Jadi al-mu'min
3: dil-mu'min kalbunya.
0: Masya Allah. Jadi saling menguatkan ya. Jadi kalau misalnya ada yang duluan ini, yang lainnya, aku juga mau duluan gitu ya. Masya Allah.
3: Musabaqah
0: fil khairat. Ya, Masya Allah, menarik sekali ya para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Ternyata para penghafal Al-Quran itu pun juga memiliki dinamikanya masing-masing ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya semangat, ada juga ketika itu mereka futur. Dan kuncinya adalah bagaimana kita semua menghadapinya, bagaimana kita semua mengembalikan kembali semangat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, sekali lagi bagi Anda yang ingin bertegur sapa, berkirim salam, ataupun menyampaikan pesan dan pertanyaan kepada narasumber kita di malam hari ini, bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 089-888-59-888. Sekali lagi di nomor 089-888-59-888. Naam, barakallahu fikum. Sekarang kita bergeser ke sisi cerita nyata atau pengalaman pribadi dari Akhuna Robi dan juga Akhuna Usama. Naam. Menghafal Al-Quran 30 juz itu kan gak mudah ya? Nah, menghafal Al-Quran 30 juz itu gak akan selalu lurus-lurus mulus aja. Pasti ada tantangan, ada pantangan juga. Nah, apa nih tantangan terbesar yang pernah antum alami, antum berdua alami selama masih proses menghafal Al-Quran? Mas atau Akhuna Robi, tafadhol. Apa tantangan terbesar yang pernah antum hadapi selama proses menghafal? Tadi Mas Akhuna Usama sudah yang pertama, sekarang Akhuna Robi yang pertama gitu ya.
3: Kalau dari ana, ketika ditanya ya tentang tantangan besar yang pernah dialami ketika menghafal Al-Quran, tantangan besarnya itu mungkin ketika ya mendapati anu sih, apa namanya, mungkin surat-surat yang ayatnya agak lumayan jelimet gitu mungkin ya. Kayak yang mungkin ya ayatnya itu yang satu ayat sama ayat yang berikutnya itu jaraknya cuman pendek-pendek gitu. Itu butuh apa ya, butuh ketika menghafal tuh butuh fokus yang lebih gitu.
0: Fokus yang lebih. Ya Allah.
3: Mungkin ini itu
0: tantangan terbesar.
3: Mungkin itu tantangan terbesar gitu.
0: Ada enggak yang lebih besar lagi?
3: Yang lebih besar lagi kayaknya enggak ada.
0: Enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Kalau Akhuna Usama apa ini? Tantangan terbesar antum ketika menghafal Al-Qur'an.
2: Kalau ana, tantangan terbesar ana ketika melihat teman-teman pada roha mengejar apa, mengejar target, jadi kepengen ingin roha namun masih ditahan-tahan.
0: Nah, masya. Jadi tantangannya dari eksternal ya, dari luar ya. Lagi pengen murojaah, lihat teman kok lagi main bola,
3: kok gitu. Enak ya.
0: Kok enak mereka. Terus bagaimana antum menghadapi tantangan ini?
2: Anak bilang kapan lagi bisa menghafal.
0: Masya Allah ya.
3: Bisa menghafal lebih cepat mungkin ya.
0: Jadi teman yang lagi main, janganlah, nanti aja kalau sudah selesai baru boleh main gitu. Atau gimana?
2: Iya.
0: Masya Allah. Pernah gak antum apa namanya merasa antum jatuh di titik jenuh yang sangat dalam sampai antum merasa udahlah, aku pengen nyerah aja, gak usah ngafal lagi? Pernah? Akhuna Robi.
3: Kalau ana sih, insya Allah kayaknya kalau pas diingat-ingat kayaknya gak pernah, insya Allah.
0: Insya Allah
3: gak pernah.
0: Gak pernah?
3: Insya Allah gak pernah.
0: Kalau Akhuna Usama, pernah gak?
2: Pernah.
0: Itu pas di mana? Pas di Jember atau di tempat antum dulu?
2: Pas di Jember?
0: Nah. Masya Allah. Gimana itu ceritanya itu?
2: Jadi ya anak kayak bosan, jenuh menghafal. Kadang capek. Nah, apa? Anak ingin menyerah namun lihat teman-teman lainnya juga kadang-kadang mereka nambah semangat terus. Masa anak enggak bisa kayak mereka gitu.
0: Masyaallah. Menarik. Bagus. Berarti kalau Akhuna Usama pernah merasakan, kalau Akhuna Robi gak pernah merasakan? Atau antum ingin merasakan Akhuna Robi?
3: Enggak ya.
0: Enggak pingin? Bagus, berarti kita masih sehat nalurinya ya. Karena gak ada yang pingin untuk malas gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian Akhuna siapa ini yang tadi pertama? Tadi Akhuna Robi yang pertama ya. Sekarang kita berpindah ke Akhuna Usama. Tadi antum sudah bercerita tentang kisah antum, tantangan antum, bagaimana antum menghadapi tantangan tersebut. Sekarang kita akan berpindah ke pembahasan yang lebih menyentuh hati. Siapa sosok yang paling berpengaruh bagi antum? Siapa yang paling berpengaruh untuk antum bisa sukses dalam menghafal Al-Quran sampai 30 juz sukses? Siapa yang paling berpengaruh, yang paling berjasa. Siapa ini?
2: Orang tua mungkin.
0: Orang tua?
2: Nah.
0: Ada lagi?
2: Teman.
0: Teman. Ada lagi?
2: Guru mungkin.
0: Guru. Berapa tadi? Orang tua?
2: Teman.
0: Teman?
2: Guru.
0: Guru. Guru. Sudah?
2: Sudah.
0: Nah, masya Allah. Kalau aku Narobi, siapa nih yang paling berpengaruh?
3: Kalau ana dulu ketika di kelas pratahfid ya, terus masih awal-awal kita baru datang ke Jember, ke pondok ini. Dulu kan mudirnya tahfid itu masih dipegang oleh Ustaz Hamzah, Hafizullah Ta'ala. Itu kita pernah dikumpulkan sama beliau. Di situ beliau menasihati kita ya, terkhusus terkait hafalan. Beliau sangat menekankan. Yang ana paling sangat ingat ketika beliau memikirkan tentang hafalan itu, beliau mengatakan Al-Quran itu gampang katanya. Antum ketika ngafal Al-Quran dosa lama-lama katanya. Antum judut selesai wes. Nanti ketika mutawasid kudama wes tinggal merojaah katanya. Beliau bilang gitu. Dari situ kita langsung, oh, berarti Al-Quran gampang insyaallah ya. Bismillah wes gitu.
0: Ternyata memang benar gampang ya.
3: Nah, insyaallah.
0: Insyaallah. Nah. Tadi siapa yang paling berkesan bagi antum?
3: Ustaz Hamzah.
0: Ustaz Hamzah, masya Allah. Ada sosok lain? Atau cuma Ustaz Hamzah aja yang berjasa bagi antum ini ketika antum menghafal Al-Quran?
3: Ya mungkin ketika itu tadi ya dari kakak kelas ya. Itu juga salah satu yang sangat mendorong kita. Khususnya kita tuh buat suasana ya. Dulu masih semangat-semangat semua. Lihat mereka 30 juz. Salahnya juga, kok cuma sedikit ya. Gimana caranya bisa gitu gitu.
0: Berarti banyak ya orang-orang yang mendukung antum berdua ya dalam proses menghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah sekarang pengalaman lagi nih. Ada gak pengalaman yang paling berkesan, entah itu yang mengharukan atau justru yang paling unik selama antum proses menghafal atau mempelajari Al-Quran sampai sukses 30 juz? Ada gak nih? Misalkan antum mungkin punya pengalaman, ana pernah futur terus semangat lagi dan kisahnya unik. Mungkin ada yang lain bisa diceritakan. Aku Narobi dulu. Yang paling seru lah, yang paling bagi antum, wah, menghafal Al-Quran ini wow gitu.
3: Pengalaman itu apa ya?
0: Masa gak ada pengalamannya sih? Antum ngafal Al-Quran bertahun-tahun, gak ada pengalamannya? Atau ketika antum merojaah sudah?
3: Mungkin pengalamannya itu yang paling berkesan tuh ketika hari ujian apa ya?
0: Hari ujian?
3: Hari ujian. Terus dulu kan tahfidz itu masih pernah, karena kan juga sempat yang ngerasain ditasmi sama mutazawijun ya,
0: mutazawijun.
3: Mereka ya mungkin kalau dari anak tahfidz banyak istilahkan sebagiannya mungkin ketat ya, ketat. Nah, itu ketika kita dapatin, mungkin kita dapatin ketepatan beliaunya nasmi kita, kita langsung ketepaan ini.
0: Down mentalnya.
3: Agak sedikit inilah, tapi kita harus pintar tadi apa membalik keadaannya. Jangan terbawa, kalau terbawa nanti makin buyar ketika pesugihan itu. Mungkin gitu.
0: Berarti yang paling seru atau yang paling menggigit ketika ujian Al-Qur'an berarti.
3: Ujian Al-Qur'an.
0: Mas Usama atau aku Nama Usama sempat merasakan enggak ditasmi oleh mutazawijin, orang misalkan abah-abah yang di luar? Pernah? Enggak pernah?
2: Enggak pernah.
0: Atau antum pengen nyoba? Nanti kita usulkan ke pihak lembaga. Ya,
2: jangan. Mantan. Pada.
0: Ya. Jujur memang ketika ditasmi dengan mutazawijin tuh ada aura-aura gimana gitu ya.
3: Rasa tersendiri ya.
0: Nah. Sama-sama sempat merasakan soalnya. Nah. Kalau aku Nak Usama, ada enggak pengalaman yang paling berkesan, yang paling mengharukan atau yang paling unik?
2: Kalau ana ketika awal akhir, jadi terlalu semangat awal akhirnya, setelah sholat tarawih akhirnya langsung ketika Al-Baqarah nambah apa awal akhir langsung dua juz baru setelah besoknya awal akhir lagi 1,5 juz kalau nggak salah. Nah itu dikomplain oleh penanggung jawab awal akhirnya lah, dibilang ini kecepatan sekali. Ana kayak merasa ana udah capek-capek menyiapkan awal akhir agar cepat selesai, tapi disuruh ulang lagi. Terus kemudian dikasih musami ketat. Nah, ana mengulangin berapa kali sampai 3 kali sampai pengen menyerah, tapi disemangatin lagi, alhamdulillah lulus.
0: Ceritanya ini antum curhat ya? Ya memang namanya pengalaman kita harus curhat gitu ya.
3: Mau ya. Ya. Pengalaman soalnya.
0: Tapi ya bagaimanapun itu ya namanya pengajar tetap pengajar gitu ya. Jadi ya kita tetap menghormati mereka apapun yang mereka tetapkan kepada kita, ya kita lalui saja gitu. Bismillah. Nah. Demikian para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Insyaallah sesaat lagi kita akan memasuki sesi break atau istirahat, yang mana insyaallah taala kita akan mendengarkan suara atau bacaan Al-Qur'an dari dua narasumber kita, yang insyaallah taala langsung diputar dan didengarkan secara live di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Sudah siap semua untuk mendengarkan bacaan mereka berdua? Dan nanti setelah mereka membaca Al-Quran, kita akan mengadakan sejenis tebak-tebakan ya, lanjut ayat. Jadi menebak surat dan melanjutkan ayat secara acak. Nanti Ana sebagai MC akan memberikan ayat random, bebas, yang nanti akan ditebak oleh mereka ini surat apa, dan akan dilanjutkan satu ayat atau dua ayat untuk mengetes sejauh apa mereka mungkin dalam menghafal Al-Quran ya. Siap ya? Aku Narobi dan juga aku Usama.
2: Insyaallah.
0: Siap. 30 juz nih ya. Bebas. Mungkin ada 3 atau 4 pertanyaan nanti ya.
3: Semampunya.
0: Nah.

0: Ya, ini murotal dari Akhuna Robi Medan. Beliau akan membaca surah Al-Alaq, yang mana tadi sebelum beliau masuk ke acara podcast di malam hari ini, beliau sudah melakukan rekaman. Adapun untuk Akhuna Usama, langsung live. Dan beliau akan langsung membaca surah Asy-Syams nanti ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, sudah siap mendengarkan? Ya, langsung saja kita putar surah Al-Alaq dengan suara dari Akhuna Rabi Medan. Selamat mendengarkan. Ma'akumul qira'ah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.

أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم

0: Nah, Masya Allah, suara yang sangat menyentuh hati ya, sangat merdu. Dan sesaat lagi mereka akan memasuki sesi break yang berikutnya, yaitu lanjut ayat ya. Namun sebelum itu, kepada Akuna Robi dan juga Akuna Usamah untuk bisa minum air terlebih dahulu. Bersiap-siap untuk tantangan yang berikutnya yang akan diberikan oleh kami selaku MC di acara Albiri malam hari ini. Kemudian juga para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Insyaallah taala di beberapa malam yang akan datang, tepatnya di malam Kamis insyaallah taala, studio Radio Minhajul Athar akan mengadakan sebuah agenda yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para pendengar setia sekalian, yaitu acara At-Taqi, kajian tahsin dan qiraah, yang insyaallah taala untuk pertemuan kita di esok hari di malam Kamis akan dilangsungkan bersama Ustadz Abdurrahman Ba'abdu Hafizahullahu taala, yang mana beliau merupakan alumni dari negeri Yaman yang sudah mengambil sanad dari para masyayikh qiraah di sana ya. Insyaallah antum, bagi para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, yang ingin ikut serta, antum berarti sudah sempat belajar kepada murid syaikh yang ada di Yaman ya. Masya Allah. Insyaallah ta'ala, sebagaimana acara At-Taqi yang sebelum-sebelumnya, nanti kita di sini akan mengadakan belajar. Di sini akan ada Ustadz Abdurrahman Abduh dan juga salah satu santri dari Ma'had Minhajul Athar Jember yang akan kita undang juga. Nanti ketika sudah hampir mendekati akhir acara, akan dibuka lebar kepada para pendengar dan juga para peserta yang ingin ikut bersama kita di acara At-Taqi tersebut untuk menyetorkan bacaannya. Jadi ketika nanti misalkan Ustadz Abdurrahman Abduh belajar surat apa, mengajarkan surat Al-Fatihah, nanti para pendengar juga bisa menyetorkan atau mengecek bagaimana bacaannya sudah benar ataukah belum. Nanti Ustadz Abdurrahman Abduh akan menilai ya. Insyaallah menarik dan juga sangat-sangat berfaedah. Bagi antum semua yang ingin ikut, jangan lupa terus pantengin terus acara studio Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Masya Allah. Sudah siap nih Akhuna Robi dan juga Akhuna Usama?
1: Insyaallah.
0: Sudah siap?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Ya, waktunya. Tapi sebelum itu, kita akan baca terlebih dahulu pesan-pesan yang sudah sampai dan juga masuk ke nomor WhatsApp Studio Radio RMA. Di sini ada yang pertama, ada Fajri Al-Banjari. Di sini beliau menyampaikan pesan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ana Fajri dari Barabai, Kalimantan Selatan. Semoga Allah Ta'ala menjaga antum semuanya di atas al-haq. Amin. Allahumma amin. Dan juga antum juga semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ana ingin bertanya. Nah, pertanyaan nih, bagaimana tips agar konsisten menghafal bagi kami yang sudah bekerja? Terima kasih. Bagaimana ini Akhuna Robi? Mungkin antum yang lebih dewasa ya, lebih besar, mungkin ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kita satu ini, Akhuna Fajri Al-Banjari Hafizahullah.
1: Mungkin kalau dari ana ya, tips agar konsisten menghafal bagi kami atau bagi yang sudah bekerja, ya mungkin jelas ya, kita tidak meninggalkan sama sekali Al-Quran. Ya kalau memang mungkin kita di situ sibuk dalam kerja ya, cobalah mungkin di sela-sela waktu, insya Allah ada ya, insya Allah waktu di sela-sela waktu kosong itu bisalah kita selipkan waktu untuk menghafal 1-2 ayat. Yang penting kita continue gitu. Walaupun sedikit tapi continue, insyaallah akan membuahkan hasil yang memuaskan insyaallah.
0: Oh, nah. Kemudian juga ini ada dari Akhuna Abu Usamah Samarinda. Ya. Ini bapak atau ayahanda dari Akhuna Usamah, narasumber kita di malam hari ini. Semoga beliau ikut mendengarkan juga ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nanti ya di akhir ya. Siap Mas Osama?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ya. Tambahan. Jazakumullah khairan kepada seluruh mudari sin dan juga para musyrifin dan kepada seluruh orang-orang yang telah berbuat baik kepada Ananda Usama. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang sangat banyak. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya ada akhuna Abdul Hayyi, Ami Abdul Hayyi dari Seluma, Bengkulu. Antum tahu Seluma Bengkulu? Tahu?
1: Tahu.
0: Akhuna Robi tahu? Orang Sumatera enggak tahu?
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu tahu, Bengkulu.
0: Seluma?
1: Seluma enggak tahu.
0: Ya, dekat-dekat situlah ya, insyaallah ya.
1: Insyaallah di Bengkulu.
0: Beliau menitipkan pesan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sapa kami haturkan kepada kedua narasumber kita malam ini, yaitu Akh Robi dan juga Akh Usamah hafizahumallahu taala, afwan. Semoga mereka terus semangat dan istiqomah.
1: Amin.
0: Amin amin amin. Masyaallah ya, di umur segitu mereka sudah hafid Al-Qur'an. Terharu, bangga dan juga senang mendengarnya. Jazakumullah khairan atas faedah dan informasinya tentang perjalanan menuntut ilmu antum. Semoga itu semua bisa menginspirasi kita semuanya. Amin. Salam juga untuk MC dan juga seluruh kru RMA yang bertugas di malam hari ini. Terakhir, salam dan sapa juga untuk para pendengar radio Minhajul Athar dimanapun berada. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa antum jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Kemudian juga dari Abu Hasbi Bengkulu Utara. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau aku Narobi ingin membaca? Tafadhol, bisa baca?
1: Bisa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ingin menyapa kedua narasumber Al-Akh Usama Samarinda dan Robi Medan. Masya Allah, semoga antum semua menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Semoga antum berdua bisa memberikan hadiah berupa mahkota kepada orang tua antum. Amin, Allahumma amin. Tetap semangat, jangan terpengaruh dengan teman yang kurang semangat, dan tetap jaga niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Salam buat saudaraku Abu Usamah Samarinda. Betapa bahagianya antum mempunyai anak yang Masya Allah bisa hafal Al-Quran. Semoga jadi ladang amal jariah antum di akhirat nanti. Dan buat akhi Abdul Aziz selaku pembawa acara malam hari ini, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang berikutnya ya, dari Abu Abdullah Ridho Padang, Ustaz Abu Abdullah Ridho Padang ya. Tafadhol, akhuna Usamah bisa membaca pesannya.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam untuk para narasumber dan MC yang sedang mengudara pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, apakah bisa untuk berbagi ilmu seputar cara menghafal dan memurojaah Al-Quran yang baik dan benar?
0: Nah, ini pertanyaan nanti kita akan skip ya. Nanti kita akan jelaskan di akhir acara. Nanti ada sesinya insyaallah ta'ala. Ustaz Ridho, untuk sementara kita skip dulu ya pertanyaan Ustaz. Nanti kita akan jelaskan di akhir acara insyaallah ta'ala. Kemudian juga dari siapa ini? Dari hamba Allah asal Solo. Mungkin akhuna Robi bisa membaca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salam kami untuk yang pertama pembawa acara, yang kedua narasumber, yang ketiga seluruh pendengar yang membersamai studio Radio Minhajul Athar. Semoga tema pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.
0: Allahu akbar. Meskipun pesannya singkat, tapi semoga salam yang disampaikan oleh beliau membawa berkah, membawa rahmat kepada kita semua ya. Amin. Beliau menitipkan pesan untuk membawa acara, narasumber dan juga pada para pendengar studio Radio Minhajul Athar Jember ya. Masya Allah. Sekali lagi kepada antum yang masih ingin bertegur sapa, bergiris malam ataupun bertanya kepada narasumber kita di malam hari ini, kita persilahkan untuk menghubungi di nomor 089-888-59-888 ya. Sekarang kita masuk ke sesi tantangan. Siap? Aku Narobi dan juga aku Usama?
1: Insyaallah.
0: Ana akan

0: Nah, barakallahu fikum ya. Sudah cukup insya Allah ya. Karena ini sudah jam 9 malam ya. Tapi insya Allah kita akan masih akan melanjutkan. Karena Ana melihat Akhuna Robi dan juga Akhuna Usamah dan juga para pendengar setia Radio Minhajul Athar masih semangat-semangat untuk terus mengikuti acara Albiri ya. Nah, sudah masya Allah, insya Allah mereka mutkinun. Dan semoga kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan yang mutkin dan juga hafalan yang diamalkan ya.
1: Amin.
0: Nah, amin Allahumma amin. Masya Allah ya, tadi kita sudah mendengar bacaan Al-Qur'an dan juga cerita perjuangan dari Akhuna Robi dan juga Akhuna Usamah Samarinda. Nah, kita juga sudah mendengar ya bagaimana kemungkinan mereka. Sekarang kita akan bertanya bagaimana tips agar mereka bisa mutkin. Bagaimana caranya mereka menjaga konsistensi semangat menghafal dan murojaah setiap hari. Dimulai dari Akhuna Robi. Tafadhol.
1: Mungkin dari jawaban dari Ana ya. Dari pertanyaan bagaimana cara menjaga semangat menghafal setiap hari. Yang jelas kita ketika menghafal ya kita harus melihat kadar kemampuannya kita. Ya mungkin semua orang kan masing-masing kemampuannya berbeda.
0: Nah.
1: Ya kalau kita mungkin ya bisanya anggap mungkin setengah halaman ya. Setengah halaman atau yang mudah lah bagi kita. Ya wes, ya sudah. Maksudnya itu yes yang kita bisa. Yang penting continue.
0: Yang penting continue.
1: Yang penting continue. Kan amalan itu kan adwa muhawain qola.
0: Nah. Habul amal
1: ilallah adwa muhawain qola.
0: Nah. Enggak apa sedikit, yang penting konsisten ya. Nah. Itu tadi untuk menambah hafalan. Kalau untuk murojaah Akhuna Robi, kaif.
1: Kalau untuk murojaah jujur ya, pertanyaan ini sudah banyak sih istilahnya terdengar. Dan Nana ketika jujur aja ketika ditanya tentang pertanyaan ini, Ana sendiri sebetulnya bingung
0: menjawab apa.
1: Soalnya ya yang selamanya Ana jalanin tipsnya ya sekedar murojaah gitu aja gitu. Enggak punya patokan, enggak punya sampai berapa gitu murojaahnya enggak. Cuma lagi kita pernah terakhir tuh dengar arahan atau nasihat dari Syekhuna Arafat ya. Beliau itu pernah mengatakan ketika kita murojaah itu selama kita masih ingat itu jangan lihat Al-Qur'an
0: gitu. Oh, nah.
1: Jangan lihat Al-Qur'an. Tapi ketika kita lupa, lihat. Jadi ketika ingat, baca terus wes. Baca terus. Ketika lupa baru, lihat.
0: Ya intinya, yang penting dikit-dikit aja ya. Dikit-dikit. Oh, yang penting sedikit, yang penting terus-terusan berarti nah, ya. Terus. Kalau Usamah gimana? Cara ngafal yang rutin, konsisten, dan juga cara murojaah yang rutin juga.
2: Maksudnya?
0: Bagaimana cara agar antum menjaga konsistensi, agar antum terus rutin dalam menghafal dan juga memurojaah Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Mungkin antum bagi waktunya antum kapan lah atau gimana gitu. Tips-tips yang antum punyalah. Ada enggak tips yang antum gunakan sehari-hari untuk murojaah Al-Qur'an atau apa?
1: Mungkin dari jumlah juz atau gimana?
0: Atau waktunya atau
2: kalau waktu ana bisa kalau misalkan menghafal itu subuh biasanya.
0: Menghafal subuh.
2: Subuh.
0: Nah.
1: Memang ya subuh memang waktu yang sangat
2: ya
1: mendorong ya, ya untuk
2: masih fresh menghafal.
0: Otak. Masih fresh otaknya. Ya. Yang penting matanya jangan enggak fresh. Otaknya fresh tapi matanya ngantuk ya. Sama ya, tertidur gitu.
2: Yang penting niatnya.
0: Nah. Terus biar konsisten nih, biar antum selalu misalkan antum sudah tetapkan waktu untuk ziyadah tuh pagi atau ziyadah atau murojaah pagi. Gimana caranya antum biar konsisten? Antum harus ngapain lah biar waktu murojaah ini tidak terganggu sedikit pun.
2: Bisa dari niat sendiri sih.
0: Oh, dari Kalau kita niat insya Allah bisa gitu ya. Nah. Boleh. Kemudian untuk metode cara menghafal seperti apa yang menurut antum ya, menurut pengalaman antum paling manjur, paling efektif dan paling cepat nyantol di otak nih. Ada enggak? Mungkin antum bisa sedikit berbagi tips kepada para pendengar agar mungkin para pendengar yang gimana ya cara menghafal Al-Qur'an biar cepat nih setelah mendengar antum mereka menjadi terinspirasi gitu. Akhuna Robi, tafadhol.
1: Metode menghafal yang paling efektif itu ya insya Allah ya sebagaimana yang sering dikatakan para ulama ya, maksudnya yang kita tuh bisa ngafal tuh ya karena sering banyak diulang gitu. Jadi di awal tuh kita ya mungkin sekali satu ayat mungkin ya, satu ayat itu harus banyak diulang, hafal, diulang, insya Allah lengketnya akan lebih.
0: Insya Allah ya. Kalau Akhuna Usama, ada enggak yang paling berguna atau paling manjur bagi antum? Tips yang paling manjur, yang paling bermanfaat, yang paling wah kalau antum pakai cara ini satu lembar 5 menit gitu misalkan.
2: Karena biasanya kalau misalkan ayat yang mudah satu halaman langsung diulang-ulang biasanya.
0: Satu halaman diulang-ulang. Nah. Berapa kali ngulangnya?
2: Sampai lengket. Soalnya nggak tahu kapan lengketnya kan, makanya sering diulang.
0: Ya intinya diulang-ulang terus ya. Ada pepatah ya, akhrobi ya. Kulama apa?
1: Kulama takarroro takororo.
0: Ya. Apa itu artinya?
1: Segala sesuatu yang diulang akan lebih menancap. Insyaallah.
0: Setiap hal yang diulang akan menancap. Ya. Jadi simpelnya tips dari Akhuna Robi dan juga Akhuna Usama adalah diulang-ulang sampai masuk ya. Sampai hafal gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari anak sendiri sih ya, ini berbagi pengalaman juga. Izin MC itu juga berbagi pengalaman ya. Sebenarnya tidak ada tips yang apa namanya yang bisa diterapkan untuk orang lain juga sebenarnya. Jadi itu bergantung dengan kemampuan kita juga.
1: Kemampuan ya.
0: Benar ya? Nah. Kadang-kadang kita meminta kepada orang yang lebih yang sudah duluan ya. Ah, gimana sih cara ngafal cepat? Beliau ngasih apa namanya? Ngasih tips, tapi kita enggak bisa make. Karena kenapa? Ya kita enggak selevel beliau misalnya gitu ya. Jadi ada itunya. Jadi apapun yang enak bagi kita untuk ngafal ya sudah itu aja ditekuni, itu aja diasah sampai benar-benar tajam ya. Kalau tadi itu untuk para penghafal Al-Quran, sekarang kita akan berpindah untuk tips bagi para pemula atau juga kepada para ayah yang mungkin ingin memulai, baru ingin memulai menghafal Al-Quran atau ingin memurojaah ketika masa-masa sibuk, masa-masa kerja ya. Kalau kita sudah berkeluarga atau yang sudah berkeluarga insya Allah merasakan bagaimana sih cara murojaah Al-Quran di masa-masa yang sudah seperti saya yang sudah kerja, sudah berkepala 3, berkepala 4, berkepala 5 gitu ya. Itu gimana? Mungkin Akhuna Robi ingin walaupun belum berkepala 5 ya. Mungkin ingin berbagi tips.
1: Satu aja belum mungkin ya. yang pertama mungkin ya. Rasa kita tuh ya istilahnya kita enggak boleh ngerasa pesimis terlebih dahulu ya. Insyaallah semuanya kalau kita memang niat dan enggak lupa doa, insyaallah akan dimudahkan. Ya kita harus banyak-banyak optimis. Walaupun mungkin ya kalau mungkin dikatakan sudah berumur. Tapi itu insyaallah bukan menjadi penghalang dari kita untuk menghafal Al-Quran.
0: Nah. Terus tipsnya apa nih? Tipsnya mungkin bagi waktu atau sempatkan waktu sedikit lah atau gimana?
1: Tipsnya mungkin ya tadi ya, bersama kayak yang pernah tadi yang ditanyakan dari melalui WhatsApp ya. Ya di sela-sela waktu yang mungkin kita ngerasa di situ kosong, ya kita menghafal semampunya kita, ya satu atau dua ayat. Yang penting kita ketika, atau kita memang menempatkan waktu itu khusus buat hafal gitu, satu atau dua ayat, yang penting ada gitu dalam sehari gitu. Mungkin gitu.
0: Benar. Kalau Mas Usama, walaupun Mas Usama masih umur berapa tadi?
2: Umur
0: 15. Ya, mungkin Mas Usama ingin berbagi, mungkin siapa tahu ilmu yang Mas Usama bagikan akan bermanfaat bagi para ayah mungkin ya. Ada enggak Mas atau aku Usama?
2: Mungkin sama kayak disampaikan.
0: Sepakat akhirnya ya. Naam. Kemudian Mas aku sama dan juga Akhrabi, bagaimana tanggapan antum berdua mengenai mitos usia terlambat untuk belajar Al-Quran atau untuk menuntut ilmu agama? Jadi misalkan ada orang yang baru merasakan manhaj salaf di usia 30-40 tahun, mereka ingin belajar, mereka ingin menghafal Al-Quran. Apakah antum memang usia yang sudah tua ini gak bisa ngapa-ngapain atau gimana gitu? Bagaimana tanggapan antum terkait mitos yang tersebar ini atau yang sudah biasa orang-orang menganggap ini hal yang sudah, ya memang segitu sudah jadinya kayak gitu.
1: Ya mungkin memang dari sisi umur ya, ya mungkin yang sudah lanjut usia bahasanya. Dan memang kan di sana ada kalam ulama memang ngafal di waktu tua bahasanya. Itu memang seperti ngukir di atas air ya. Yang nama kita ngukir di atas air, tak kira insyaallah dah sampai sedetik dah hilang ya langsung. Sudah hilang langsung. Tapi itu semuanya kembali lagi kita yang tadi ya. Kita enggak usah terlalu mikirkan mitos-mitos yang ada. Bahwasanya mungkin orang yang tua itu sudah terlambat atau pasti kesulitan dalam menghafal. Tadi kita coba ya mungkin satu ayat lah, atau mungkin ya setengah ayat kalau kalau memang ada gitu. Maksudnya ya insyaallah ada pasti ya setengah ayat. Pokoknya yang paling mudah bagi kita itu mungkin yang bisa kita tempuh, ya itu es yang kita jalanin.
0: Biar mungkin para pendengar semakin semangat nih ya. Kan ada ulama-ulama yang baru menjadi ulama atau baru menjadi ulama kibar ya. Ketika masa tua. Ada enggak? Siapa itu?
1: Kalau anak salah ingat itu Al-Imam Fudail bin Iyad.
0: Fudail bin Iyad. Aku enggak sama tahu kisahnya Fudail bin Iyad.
2: Tahu.
0: Mungkin bisa sedikit cerita mungkin? Mungkin ada di antara para pendengar yang belum tahu ceritanya Fudail bin Iyad, bagaimana kisahnya beliau bertobat.
2: Sebelumnya beliau itu kalau enggak salah ya, beliau itu seorang preman kalau enggak salah.
0: Ya, betul. Terus
2: hingga pada suatu malam beliau ingin merampok harta sekelompok manusia. Nah, di situ kelompok manusianya takut bila melewati Fudail bin Iyad. Akhirnya Fudail Iyad tersadarkan bahwa manusia takut dengan dia. Kemudian
0: bingung.
2: Kalau nggak salah beliau memanjat tembok kalau nggak salah ya.
0: Terus
2: beliau mendengar di balik tembok ada seorang yang membaca alam yaknil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala alaihimul amad fa qasat qulubuhum katsirun minhum fasiqun.
0: Nah, terus
2: di situ beliau langsung hatinya kayak terugah, jadi ingin bertobat. Akhirnya beliau memutuskan untuk bermukim di Masjidil Haram dan menetap di sana.
0: Nah, masya Allah. Terus akhirnya menjadi
2: seorang ulama.
0: Menjadi seorang ulama. Berarti otomatis sudah berumur beliau ya pastinya.
1: Ada, insya Allah pastinya.
0: Nah, jadi dengan adanya figur yang bisa kita contoh, insya Allah kita akan menjadi lebih semangat. Walaupun kita sudah berkepala dua, berkepala tiga, ataupun sudah berumur 40, 50, 60 tahun, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu membuka lebar pintu untuk siapapun untuk kembali untuk berusaha. Gimana ayatnya Robi surat Al-Ankabut ayat terakhir.
1: Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
0: Nah, diartikanlah.
1: Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti dan pasti kami akan tunjuki jalan kami tersebut, dan Allah SWT akan selalu bersama orang-orang yang berbuat baik.
0: Nah, jadi siapapun yang berusaha, insya Allah Allah Taala akan apa tadi?
1: Mudahkan.
0: Akan ya. Mudahkan.
1: Nah, akan tunjuki.
0: Sekarang, insya Allah Taala, sesi albir kita di malam hari ini sudah mendekati sesi-sesi akhir ya. Sudah hampir selesai. Untuk ini ada mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Satu lagi Akh Robi dan juga Akh Usama. Kalau misalkan ada seseorang kemampuannya terbatas, misalkan cuma mampu hafal satu ayat atau dua ayat saja per hari, apakah itu sudah dinilai baik? Kemudian, kira-kira apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para pemula di awal perjalanan mereka menghafal Al-Quran? Tafadhal Akh Robi dan Akh Usama.
1: Kalau untuk menghafal satu atau dua ayat setiap hari, ya jelas insya Allah itu sudah baik ya, dan juga kita menyesuaikan dengan kemampuannya kita. Yang sebagaimana yang kita telah ketahui tadi, ahabbul amalillah adwamuha wa in qalla, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT yang kontinu walaupun sedikit. Dan kesalahan yang sering dilakukan para menghafal Al-Quran di awal perjalanan mereka, mungkin mereka, kalau yang anak sering dapatin ya, dari mungkin dari tulab tahfidz ketika ujian, kita kan nasmi ya, itu mungkin kurang teliti ya, kurang teliti dalam menghafal, yang kedepannya itu berdampak, yang mungkin diistilahkan salah hafal. Karena ya tadi mungkin ketika dia ngafal tidak terlalu teliti, mungkin lihat huruf demi huruf,
0: terburu-buru mungkin ya,
1: terburu-buru mungkin pengen cepat hafid mungkin ya. Mungkin gitu ya. Itu mungkin ya, Diana.
0: Kalau dari Akh Usama, apa kesalahan para pemula dalam menghafal Al-Quran?
2: Kalau ana terlalu semangat ziyadah namun jarang di meroja.
0: Nah ini betul-betul sering dialami oleh para pemula, pengen cepat-cepat selesai, lupa meroja, akhirnya nambah-nambah-nambah, yang belakang hilang semua gitu. Jadi kayak ibarat bangun rumah, bangun-bangun tapi yang bawah hancur gitu. Akhirnya gak jadi-jadi rumahnya. Nah itu tadi ya. Kok Akh Robi tadi apa kendalanya? Salah ngafal.
1: Salah ngafal.
0: Kalau aku sama, terlalu banyak nambah, terlalu sering nambah sampai lupa meroja. Nah dari sini ya, ada pertanyaan yang muncul mungkin. Bagaimana cara mengkolaborasikan antara murojaah dan menghafal? Mungkin porsinya setengah-setengah atau sepertiga, dua per tiga, atau bagaimana Akh Robi?
1: Jelas ya, maksudnya porsi murojaah sama ziyadah itu jelas kita memperbanyak porsi ziyadah mungkin ya.
0: Porsi ziyadah?
1: Porsi ziyadah, karena mengulang-ulang yang sudah ada itu lebih penting daripada menambah yang baru ya.
0: Mungkin ada sedikit kesalahan tadi. Atau mengatakan yang paling penting nambah.
1: Yang paling penting murojaah.
0: Kenapa itu? Karena?
1: Karena ya tadi kan, maksudnya kita kan yang penting yang sudah ada itu yang betul-betul dikuatkan gitu. Oh. Adapun yang baru kita ya tetap mengejar, apalagi tidak melupakan yang lama bahasanya.
0: Nah, betul sekali ya. Jazakumullah khairan atas jawaban yang sangat berfaedah, yang sangat membuka harapan bagi kita semua. Ternyata tidak ada kata terlambat untuk berinteraksi dan memuliakan Al-Quran yang ada di hadapan kita. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Al-Birri di malam hari ini. Ternyata waktu jualah yang harus membatasi kebersamaan kita di malam dan di acara yang penuh manfaat ini. Sebelum kita tutup program kita, saya persilahkan kepada Akh Rabi dan juga Akh Usamah untuk menyampaikan pesan penutup kepada para santri dan seluruh kaum muslimin yang saat ini sedang berjuang menghafal Al-Quran, sedang berjuang untuk memuroja Al-Quran. Dan jika boleh, antum bisa menitipkan satu kalimat motivasi pamungkas. Apa kalimat itu? Silakan Akh Rabi terlebih dahulu, kemudian nanti ditutup oleh Akh Usama. Pesan penutup. Pesan yang ingin antum sampaikan kepada para pendengar dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Tafadhal Akh Rabi.
1: Mungkin pesan dari ana ya. Kita tentu semuanya, baik yang tua maupun yang muda, pasti kita mempunyai orang tua.
0: Nah,
1: mempunyai orang tua. Baik orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang belum. Kita tentu mungkin di dunia kita jelas ingin membanggakan mereka. Terlebih lagi ketika di akhirat, siapa yang mungkin tidak senang ketika bisa membanggakan orang tuanya di dunia dan di akhirat kelak. Ya tadi, salah satunya yang bisa kita wujudkan dengan menghafal Al-Quran yang insyaallah taala seorang anak yang bisa menghafal Al-Quran dan berusaha mengamalkannya, insyaallah Allah berikan kesempatan di hari kiamat nanti memakaikan mahkota di kepala orang tuanya insyaallah taala.
0: Nah, semoga kita semua menjadi bagian dari mereka ya. Amin Allahumma amin. Kemudian ada enggak kalimat motivasi dari antum? Mungkin antum bisa menukilkan dari aqwalul ulama atau dari diri antum sendiri, sudah bebas. Aqwalul ulama ahsan gitu ya. Untuk kalimat motivasi penutup antum acara di malam hari ini. Sedang berpikir beliau. Ada enggak? Mungkin dari hadis Nabi mungkin boleh.
1: Dari hadis Nabi insyaallah
0: bingung beliau ya. Yang mudah saja, yang mudah, enggak perlu susah-susah. Yang simple atau aqwalul ulama tentang menghafal.
1: Ya, mungkin ana teringat dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, la aqulu atau man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala mun harfun
0: wa mimun harfun. Akhrajahu ya. Naam. Ya, diartikanlah biar semua kaum muslimin yang mendengar bisa memahami arti dari hadis tersebut.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Rasulullah melanjutkan, tidaklah aku mengatakan, aku mengucapkan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
0: Nah, barakallahu fikum. Kemudian Akh Usama, tafadhal.
2: Adapun pesan ana, agar selalu ikhlas dalam menghafal Al-Quran dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah membuang-buang waktu masa muda, karena waktu masa muda menghafal lebih kuat daripada waktu masa tua. Adapun kata motivasi ana, terus semangat dalam menghafal Al-Quran dan jangan pernah terbetik dalam diri anda untuk menyerah. Itu mungkin.
0: Kalau untuk kata penutup, Akh Usama, aqwal ulama atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enggak? Mas Usama, tafadhal. Ada? Hadis Nabi mungkin.
2: Mungkin anda masih pelajari, mungkin hadis dari Utsman bin Affan yang beliau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
0: Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah. Sebaik-baik kalian adalah orang
2: yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarinya.
0: Nah. Masyaallah, Allahumma ja'alna jami'an min ahlil Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari para pembawa Al-Qur'an yang dimuliakan oleh para malaikat. Amin Allahumma amin. Para pendengar setia yang budiman, demikianlah kebersamaan kita di malam hari ini dalam program menarik Albiri, bincang ringan interaktif dengan tema motivasi penghafal Al-Quran. Semoga apapun yang disampaikan oleh kedua narasumber kita di malam hari ini, Akh Robi dan juga Akh Usamah, menjadi amal jariah bagi beliau berdua.
1: Amin.
0: Dan menjadi suntikan iman serta semangat baru bagi kita untuk tidak pernah jauh dari kalamullah. Kemudian ada pesan juga dari para pendengar. Di sini dari Abu Usaid. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Titip salam untuk Akh Usamah dan juga Akh Rabi.
1: Waalaikumsalam.
0: Tetap semangat dan jangan kasih ruang untuk malas. Ya. Nah, jazakallah khairan. Kemudian juga dari akhuna Abu Ihsan, atau qadarullah pesan sudah dihapus. Naam, langsung saja kita tutup acara kita di malam hari ini. Saya Abdul Aziz Sodiq sebagai kru atau sebagai MC di malam hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan selama memandu acara. Demikian juga saya mewakili seluruh kru studio Radio Minhajul Athar yang bertugas di malam hari ini juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua para pendengar setia Radio Minhajul Athar dari awal acara hingga akhir. Dan tak lupa juga kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar untuk tidak lupa mengikuti acara At-Taqi, kajian tajwid yang akan dilaksanakan di malam Kamis besok insyaallah taala. Mari kita akhiri majlis kita di malam hari ini, majlis kita yang berbahagia, majlis kita yang semoga berbarokah. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Studio Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.